0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergening yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000 ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility kan? Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari apa penerbangan komersil dari pesawat mobil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun ke Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan kita juga tadi belum pun dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
3: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
5: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
3: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter.

0: Restoran khusus.
1: To deliver for our people, we must be able to turn.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
3: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaging yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling memborong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan.
2: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
5: Ya, kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup enggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerja sama ekonomi dengan lebih banyak negara.

0: gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak China, India, dan negara-negara lainnya. Gitu doang sih mas.
1: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Lima, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
4: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
6: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
7: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara. Jadi objektif gitu ya.
6: Dan seperti itu. Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
8: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
6: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
5: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
9: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis sampai yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
5: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
4: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
5: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tekan Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang di mana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, dewan hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
10: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai zuhur, jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1:30 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
5: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba, dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam sembako yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
12: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, peringkat untuk rangkaian Kupang pagi terus dihadirkan untuk Anda. Kita kembali di kawasan Tompel 8, Pro 1 FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, sebentar nanti kami akan hadirkan untuk Anda dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Ini berkaitan dengan pengelolaan sampah. Ya, upaya untuk membangun kepedulian lingkungan sejak usia dini. Ini mendapat dukungan nyata dari PT Pertamina Patraniaga Eltari Kupang melalui program CSR Kampung Berseri, Bersih, Sehat, dan Asri. Pertamina Patraniaga menyerahkan bantuan tempat sampah pemilahan organik kepada UPTD SD Impres Oiba 2 Kota Kupang. Penyerahan bantuan ini berlangsung di lingkungan sekolah, diikuti oleh 20 siswa dan juga guru. Dan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk membangun kebiasaan memilah sampah dari sumbernya, sekaligus menanamkan kesadaran bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Jadi ada juga founder Bank Sampah Mutiara Timur Kupang yang memberikan sosialisasi tentang pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Jadi para siswa itu dikenalkan dengan cara memilah sampah serta mengolah sampah supaya tidak seluruhnya sampah itu berakhir di pembuangan akhir. Informasi ini dari kompas.com.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Masih berkaitan dengan penanganan sampah. Ya, pendengar UPTD SD Impres Soeba 2 Kupang berkolaborasi dengan mahasiswa KKN Dik Universitas Muhammadiyah Kupang menghadirkan inovasi tempat sampah bernama T-Wash, tiga warna sahabat sekolah. Langkah ini dilaksanakan ya untuk mendukung program pemerintah Kota Kupang dalam penanganan dan juga pengelolaan sampah. T-Wash ini merupakan tempat sampah tiga warna yang memanfaatkan jerigen bekas limbah rumah tangga. Jerigen ini dibersihkan ya, lalu dicat dengan warna merah, kuning, dan hijau. Lalu diberi label jenis sampah pada bagian depannya. Jadi inovasi sederhana ini menjadi contoh nyata bagi para siswa ya, bahwa barang bekas itu masih memiliki nilai guna kalau dikelola dengan benar. Jadi tiga warna ini ya, siswa diajarkan untuk membedakan jenis sampah ya. Warna hijau sampah organik ya, sisa makanan, daun-daun kering. Lalu warna kuning sampah anorganik, plastik, kertas, kaleng ya. Dan warna merah itu sampah yang tidak bisa didaur ulang maupun sampah yang berbahaya. Jadi dengan pemilahan ini, siswa diharapkan bisa terbiasa ya membuang sampah sesuai dengan tempat dan jenisnya, bukan sekedar membuang sampah saja. Baik, dan pemilihan tiga kategori ini sejalan dengan skema pengolahan sampah ya dari pemerintah Kota Kupang, yaitu pemilahan dari sumbernya sebelum diangkut ke tempat pengolahan sampah terpadu ya. Jadi memang pemerintah Kota Kupang saat ini mendorong hadirnya bank sampah di setiap kecamatan dan menggencarkan gerakan kebersihan termasuk ya lomba-lomba kebersihan tingkat kota begitu ya tahun 2026. Informasi ini ya dari umaku.ac.id.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
1: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
1: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.

0: habis. Uang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: enak. Makasih ya, Non. Setraktir beta makan siang.
1: Sama-sama. He? Kenapa itu nasi deng sayur sonde makan kasih habis, Ina?
0: Aduh, beta su kinyang nih. Ketinggal seh. Atau buang kasih itu kucing, sa.
1: Ina, buang-buang makanan, sa.
0: Kok ini sisa sedikit saja.
1: Sedikit? Sedikit-sedikit jadi banyak, kah? Ku tahu kok, sonde. Sampah makanan tuh jadi sampah terbesar di Indonesia. Terus, produksi sampah makanan di Indonesia nih tertinggi di Asia Tenggara. Dan sampah makanan yang paling banyak dibuang tuh nasi, sayur, buah. Sama kayak makanan yang lu mau buang sekarang nih. Terus, masih mau bilang sedikit kok, Ina?
0: Iya. Beta kasih habis nih makanan,

0: Ya, pendengar selamat pagi di rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Pagi ini kita bicara ya tentang teknologi digital, efisiensi pengelolaan sampah begitu ya. Jadi memang bicara tentang sampah ini bukan lagi bicara tentang persoalan kebersihan lingkungan, tapi di tengah ya pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi ya dan juga perkembangan kawasan perkotaan, volume sampah terus meningkat dari waktu ke waktu dan butuhkan sistem pengelolaan yang semakin efektif, cepat dan juga terukur. Nah, di Kota Kupang tentu ya tantangan ini membutuhkan keterlibatan dari semua pihak ya untuk bisa menciptakan kota yang bersih, yang sehat begitu ya. Slogannya Kota Kupang, Kota Kasih, Kupang indah, ya bersih, sehat, harmonis gitu ya. Jadi di era digital apalagi ini sekarang bisa saja muncul ya pertanyaan tentang bisakah gitu ya teknologi digital ini buat pengolahan sampah jadi lebih efisien begitu ya. Ada inovasi-inovasikah gitu atau ada cara-cara terbarukah yang bisa membuat atau ya upaya-upaya pengolahan sampah, pengurangan sampah ini bisa lebih cepat, lebih efisien begitu dan membantu untuk program-program pemerintah Kota Kupang untuk penanganan sampah ini. Bicara tentang topik kita di pagi hari ini, sudah hadir narasumber kami di studio Pro 1 RRI Kupang. Linda ingin mengucapkan terima kasih ya untuk kehadirannya. Yang pertama ini ada Pak Ahmad Likur SOS MM, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kakak Linda, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Bapak Ibu berada.
0: Baik.
1: Selamat melaksanakan aktivitas, sukses selalu untuk kita semua.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ahmad sudah hadir kembali di Pro 1 RRI Kupang. Dan selanjutnya ada Pak Kristo Forando Amalo SIPMM, Koordinator Divisi Sekretariat ya Satgas Penanganan dan Pengurangan Sampah di Kota Kupang dan juga Kabid ya Tata Lingkungan. Oke. Baik, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1. Dan ada Pak Joseph Leonard Kale STMSI, Ketua Forum Kupang Green and Clean. Ini berbasis masyarakat di Kelurahan Lilibang. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi.
0: Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1. Baik, ya. Dan di pagi ini kita bicara tentang teknologi digital, efisiensi pengelolaan sampah, khususnya di wilayah Kota Kupang ya. Ya, ini kalau saya langsung dulu ini kita ke TKP-nya kalau mau dibilang gitu ya. Ya, di tempat yang memang ada upaya-upaya untuk pengelolaan sampah ya di masyarakat. Saya ke Pak Joseph dulu. Ya, mohon maaf biasanya disapa dengan
3: Kalau biasanya disapa Pak Jonar.
0: Us,
3: iya. Joseph Leonard, Joseph Leonard disingkat Jonar.
0: Jonar, iya. Oke, baik saya ke Pak Jonar duluan. Ini Ketua Forum Kupang Green and Clean. Ini Kupang Green and Clean ini melegenda ya di Kota Kupang dengan salah satu upaya-upaya untuk bisa membuat Kota Kupang lebih baik lagi, lebih bersih lagi, lebih hijau lagi. Karena ya kita tahulah pertumbuhan semakin pesat sekali di Kota Kupang. Nah, ini bagaimana nih forum Kupang Green and Clean khususnya di Liliba ya Bapak ya,
3: yeah.
0: Di Kelurahan Liliba melihat kebutuhan digitalisasi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk saat ini. Apalagi kita di perkotaan gitu ya, pasti barometernya ya ada inovasi, ada segala macam gitu. Silakan Bapak.
3: Iya, yeah, baik. Mungkin saya perkenalkan dulu ya. Jadi memang Forum Kupang Green ini terbentuk itu karena waktu itu kita coba diskusi dengan Pak, dengan Lura dan juga beberapa tokoh-tokoh. Kira-kira apa yang kita bisa buat untuk Liliba dan Kota Kupang. Begitu. Jadi waktu diskusi-diskusi muncullah bagaimana kalau kita bentuk suatu komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Nah, cari nama kan saya pikir, saya bilang kita harus cari branding yang gampang diingat. Begitu. Sehingga muncullah namanya KGC. Sehingga kalau orang ingat KGC maka ingat Liliba, begitu. Begitu. Memang tidak ada sangkut paut dengan yang lain-lain, cuman hanya biar brandingnya gampang diingat.
0: Jadi KGC. Karena memang upayanya juga sama, gitu ya.
3: Maka terbentuklah namanya Forum Kupang Green and Clean berbasis masyarakat. Kenapa berbasis masyarakat? Karena kita mau masyarakat terlibat di dalamnya. Begitu. Benar. Sehingga 9 Maret itu dilegalkan dengan SK lurah dan terbentuklah. Nah, salah satu item kegiatan yang dilaksanakan oleh KGC adalah bank sampah. Begitu.
0: Mohon maaf, 9 Maret tahun
3: 2026.
0: Oh, 2026 ini. Oke. Okay.
3: Jadi salah satu item kegiatannya adalah bank sampah. Kita ada beberapa pilar, ada bank sampah, ada nih ekonomi kreatif, terus ada ketahanan pangan keluarga. Itu budik damber, budidaya lele dalam ember, dan edukasi. Begitu. Nah, tapi satu yang baru jalan ini pengelolaan bank sampah, yaitu pengelolaan bank sampah. Nah, pada saat kami coba diskusi, saya bilang begini, metode catat manual ini kan sudah sangat lama, dan saya pikir kalau kita berjalan dengan metode ini maka akan lama. Jadi kami coba berinovasi dengan membuat sistem pencatatan berbasis digital, begitu ya, sehingga itu untuk mempermudah kami sebagai bank sampah dan juga mempermudah pengguna atau user yang jadi nasabah, begitu. Jadi kami maka itu lahirlah namanya Siliba, Sistem Informasi Bank Sampah Liliba.
0: Siliba, ya. Sistem Informasi
3: Bank Sampah Liliba. Jadi semua pencatatan itu berbasis digital. Istilahnya dompet digital buat nasabah. Begitu. Nah, itu baru di launching 20 Juni kemarin. 20 Juni. Dan ya, sampai saat ini sudah 2 ton 200 sekian yang berhasil kami selamatkan sampah plastik. Begitu.
0: Wah, itu bank sampah itu juga mulai di Maret waktu launchingnya atau
3: launchingnya
0: sudah?
3: 20 Juni.
0: 20 Juni.
3: Iya, 20 Juni.
0: Bentukannya Maret.
3: Iya, dia forumnya secara luas besar forumnya dibentuk Maret. Nah, item kegiatan bank sampah itu baru di 20 Juni baru di launching.
0: 20 Juni untuk bank sampahnya. Dari Juni sampai ke September ini sudah
3: berdasarkan aplikasi sudah tercatat 2 ton 291,6 kg.
0: Wow.
3: Sampah.
0: Itu khusus hanya Liliba saja?
3: Kami,
0: atau menerima dari lain-lainnya?
3: Kami sementara pilot project, kami 3 RT dulu 1 RW.
0: Jadi 3 RT dalam kelurahan Liliba. Iya,
3: ruang lingkupnya 3 RT dalam Liliba, terus anak sekolah minggu, dan juga PAUD. Nah, itu jadi yang kita coba masuk di situ. Begitu.
0: Dan sudah bisa mengumpulkan sampai 2 ton.
3: Iya, 2 ton. 2 ton 291,6.
0: Iya,
3: berdasarkan aplikasi.
0: Itu khusus untuk sampah plastik saja.
3: Sampah plastik, dan artinya semua sampah yang masuk dalam kategori daur ulang.
0: Oh, yang bisa didaur ulang.
3: Iya, ada plastik, ada kertas. Begitu.
0: Baik. Ini baru beberapa bulan tapi sudah berhasil mengumpulkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang khususnya untuk di wilayah Liliba, ya. Hanya beberapa RT saja dan juga melibatkan anak-anak tentunya. Jadi ini pilot project ini kira-kira sampai kapan Bapak untuk untuk ini, terus selepas ini nanti secara keseluruhan di Kelurahan Liliba kita mulai begitu.
3: Iya, kami sudah sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah ini setempat, yaitu lurah. Kami rencana mau ekspansi ke 2 RT lagi.
0: Banyak RT sih
3: kita,
0: Bapak?
3: Kita ada 51.
0: Iya, memang Liliba itu besar, ya. 51. Wilayahnya besar, ya. Salah satu yang besar di Kota Kupang gitu.
3: Iya, jadi waktu kami diskusi itu ada usulan untuk langsung 51 RT. Jadi kami coba bilang bahwa kalau kami mulai dengan 51 RT, maka saya pikir kegiatan ini, program ini tidak jalan. Jadi coba dulu kita lingkup kecil. Terus nanti kalau sudah pondasinya sudah kuat, baru kita bergerak ke yang lain, bisa menjadi contoh. Bisa saja mungkin jadi titik-titik kumpul atau bagaimana, itu nanti mekanismenya kami lagi diskusi. Tapi puji Tuhan, dalam tempo 2 bulan lebih, 2 tahun sekian. Karena memang metode yang kami pakai sistem jemput bola. Jadi masyarakat menunggu dengan manis, sampainya kita jemput, tapi syaratnya harus dipilah. Begitu.
0: Oh iya, mau dijemput sampahnya harus pilah dulu.
3: Iya.
0: Kalau tidak pilah berarti tidak dijemput.
3: Tidak jemput.
0: Ini kalau mau dibilang secara sedikit paksa begitu ya Bapak ya. Supaya masyarakat mulai terbiasa untuk memilah sampah begitu ya. Supaya dimudahkan jalannya untuk menuju ke bank sampah. Baik Bapak, jadi itu artinya ada orang-orang yang bekerja di situ.
3: Ada, kami punya tenaga-tenaga muda yang kami sebut relawan. Karena mereka bekerja dengan hati, tidak dengan biaya. Karena kami forum ini jalan juga dengan apa ada gitu ya. Jadi kami juga, teman-teman yang memberi diri itu adalah teman-teman yang merasa peduli dan mau berbagi. Begitu, kami ada pemuda-pemuda gereja kami libatkan. Kenapa kami libatkan gereja? Karena gereja merupakan rohnya begitu ya. Jadi kita bicara tentang lingkungan di atas mimbar, tapi implementasinya kami harapkan dari gereja ada juga gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Jonat untuk informasi awalnya. Jadi memang ini dari keresahan begitu ya, melihat masalah sampah di lingkungan sekitar dan akhirnya membentuk forum komunitas yang punya beberapa item yang mau dijalankan, tapi di awalnya ini dulu tentang sampah, yaitu bank sampah, dan sudah berjalan 2 bulan dan berhasil untuk mengumpulkan sampah. Baik, ini saya ke Satgas dulu ya. Ini saya mau menyapanya dengan
2: Ando.
0: Oh, Ando. Padahal saya tadi mau menyapa dengan Kak Kristo begitu, atau ternyata Ando ya. Ya, Pak Ando, ini bicara tentang sampah begitu ya. Kalau dari perspektif Satgas sendiri, kita sudah dapat info dari Pak Jonar gitu ya, bahwa ini luar biasa, salah satu kelurahan di Kota Kupang sudah ada gerakan, bahkan ini langsung dari masyarakatnya yang punya gerakan seperti ini. Kalau dari Satgas ini boleh disampaikan apresiasi dulu ya untuk Pak Jonar dan teman-teman, dan dari perspektif Satgas berkaitan dengan pengelolaan sampah untuk Kota Kupang seperti apa untuk sekarang ini. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ibu Linda. Yang pertama saya apresiasi dulu Pak Jonat dan teman-teman yang sudah berupaya untuk membantu mengurangi sampah di Kota Kupang dengan adanya bank sampah. Nah, berbicara penanganan sampah di Kota Kupang dari perspektif Satgas, tentu kami, peran kami adalah melakukan koordinasi dengan para lurah, camat, lembaga-lembaga swasta yang ada di Kota Kupang untuk bagaimana sama-sama mengurangi sampah yang ada di Kota Kupang, yang tentunya sejalan dengan roadmap-nya pemerintah Kota Kupang dalam hal ini yang diluncurkan oleh Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota di awal menjabat. Nah, ada pertanyaan yang muncul ketika kita menjalankan roadmap ini. Masyarakat tentu bertanya, sampah yang dikumpulkan ini kemudian diapakan? Karena dalam roadmap itu wajib ada pemilahan dari rumah tangga, dari rumah tangga itu wajib ada pemilahan. Nah, pertanyaan yang muncul, sampah yang kita sudah pilah ini, kita mau diapakan, mau apakan sampahnya? Makanya saat ini pemerintah Kota Kupang mendorong di setiap kelurahan itu wajib ada bank sampah. Itu sejalan dengan langkah yang sudah teman-teman di Lilibang
0: lakukan ya,
2: yang mereka lakukan. Nah, saat ini tercatat itu baru sekitar 19 bank sampah yang aktif di Kota Kupang. Dari 19? Ya, dari total 51 kelurahan, baru 19 bank sampah yang tercatat aktif.
0: Apakah itu artinya 19 kelurahan juga, ataukah?
2: Bisa 19 kelurahan, bisa juga dalam satu kelurahan itu bisa ada
0: dua.
2: Ya. Nah, ini yang kita terus dorong untuk teman-teman lurah untuk segera melakukan membuat bank sampah untuk segera beroperasi di wilayah masing-masing, sehingga sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat itu hanya ada jalannya begitu, harus kemana begitu.
0: Iya. Jadi masyarakat juga tidak bingung, ini saya sudah pilah sampah ini begitu ya. Terus ini mau diapakan lagi nih? Benar. Ini mau saya timbun tetap saja, tetap di sini juga tetap tidak berguna juga, mau kembali dibuang ke tempat pembuangan sementara juga nanti tetap seperti tidak dipilah juga. Ya begitu. Betul. Jadi ini yang memang perlu menjadi PR lah berarti ya Bapak ya.
2: Ini jadi PR untuk kami. Kami terus mendorong teman-teman di wilayah masing-masing untuk segera bentuk bank sampah.
0: Mm-hmm. Oke, dan apakah bank sampah ini menjadi apa ya, salah satu solusi lah gitu ya?
2: Ya, satu solusi karena intinya jangan melihat uang di balik bank sampah, tapi yang kita kejar adalah pengurangan sampahnya dulu.
0: Iya.
2: Itu kalau ada uang di bank sampah itu bonus loh.
0: Iya, bonus lah begitu ya. Tapi setidaknya juga mengurangi kebingungannya, kepanikan yang dialami oleh masyarakat gini. Saya sudah capek-capek begitu ya, pilah-pilah sampah, kemas-kemas juga begitu ya, dan tidak tahu ini mau diapakan gitu. Dan salah satu caranya adalah dengan bank sampah ini dibawa ke bank sampah untuk bisa diolah kembali. Dan apakah itu artinya ya, mungkin dari perspektifnya Satgas juga penyelesaian gitu ya untuk permasalahan sampah berkaitan dengan pengolahan ini ataupun mindsetnya masyarakat tentang sampah ini masih menjadi PR juga.
2: Iya, kita terus melakukan sosialisasi lewat media-media yang ada supaya masyarakat sadar bahwa sampah itu menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Mm-mm. Bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga itu menjadi tanggung jawab kita pribadi masing-masing. Mm-hmm. Karena tentu kita masing-masing akan memproduksi sampah.
0: Yeah.
2: Bayi baru lahir pun, dia baru lahir juga dia sudah memproduksi sampah. Mm-hmm. Gitu. Jadi ini memang PR untuk kami, terus melakukan sosialisasi agar masyarakat juga menyadari dan paham bahwa sampah ini tanggung jawab bersama.
0: Oke. Ya, tadi yang sudah dilakukan di Liliba itu adalah jemput bola gitu ya. Dan bahkan ada aplikasi juga lah, sistem-sistem yang dibangun supaya terdata, datanya itu lebih baik lagi pendataannya. Nah, kalau dari Satgas sendiri ya, walaupun mungkin dari 51 baru 19 yang jalan begitu ya. Bagaimana melihat soal ya inovasi, ya gerakan-gerakan baru, upaya-upaya ini untuk mendukung upaya pengelolaan sampah ini seperti apa di kelurahan-kelurahan? Silakan.
2: Kami dari Satgas justru senang juga karena ada inisiasi yang baik dari masyarakat untuk membuat aplikasi-aplikasi bank sampah. Tentunya dengan teknologi digital kan semakin memudahkan kita.
0: Iya.
2: Ya, dari para data-data tercecer, sebaiknya dalam suatu aplikasi kita bisa melihat data-data dengan lebih baik. Demikian. Kami dari Satgas memang ada divisi untuk pengembangan aplikasi, tetapi sampai dengan saat ini masih berproses, masih berproses, masih mengumpulkan sejumlah data-data yang dibutuhkan untuk aplikasi ini.
0: Jadi berarti ada kemungkinan kayak aplikasi yang akan dibuat begitu untuk soal sampah ini, gitu.
2: Untuk saat ini sebagai langkah awal ini. Dari Satgas juga bekerjasama dengan DLHK sudah memasang GPS pada armada-armada sehingga mudah untuk di tracking truk mana yang melayani pengangkutan sampah di wilayah-wilayah yang ada di Kota Kupang. Gitu. Jadi ke depan tentunya aplikasi-aplikasi ini akan saling berkaitan juga termasuk dengan bank sampah.
0: Oke. GPS untuk armada sampah.
2: Iya.
0: Oke, jadi misalnya bisa tahu nih kalau misalnya di Kota Kupang ada 30 armada gitu ya. Ini 1 sampai 30-nya ini disebar kemana itu bisa tahu.
2: Iya.
0: Rencana rute-rutenya kemana itu bisa tahu.
2: Nah, jadi rencana ke depan masyarakat bisa pantau misalnya ada timbunan sampah di wilayahnya yang belum terangkut. Masyarakat bisa melihat di aplikasi ada.
0: Ini kayaknya ada yang jalan nih gitu ya.
2: Ada yang jalan, ada truk sampah yang mungkin lokasinya dekat dengan timbunan ini bisa dikoordinasi untuk dilakukan kurang lebihnya seperti itu. Memang sampai dengan saat ini masih berproses untuk aplikasinya.
0: Untuk memudahkan lah gitu ya. Jadi supaya seperti yang tadi, dari kebingungan-kebingungan masyarakat ya, sudah pilah-pilah sampah tapi ini tidak tahu mau dikemanakan gitu ya, dan mungkin di kelurahannya belum jalan untuk bank sampahnya ya. Bisa lihat kalau ini ada armada, kayaknya dekat kelurahan saya nih, ini armada mungkin nomor 12 begitu ya. Bisa langsung kontak gitu ya untuk membantu penanganan sampahnya. Oke, baik. Kalau begitu saya ke Bapak Ahmad. Terima kasih ya Pak Ando. Ya, Pak Ahmad boleh, ini dari DLHK ya. Bicara tentang sampah gitu ya. Ini kayaknya Bapak sudah banyak menjawab persoalan tentang sampah dari masyarakat Kota Kupang. Boleh apresiasinya untuk Pak Jonard dari Liliba, dan bicara tentang penanganan sampah di Kota Kupang saat ini dari DLHK. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kakak Linda atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelum saya menyampaikan beberapa materi terkait dengan teknologi digital efisiensi pengelolaan sampah, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Seharusnya beliau yang ada di sini untuk memberikan atau menyampaikan informasi-informasi penting dan berharga seperti pagi hari ini. Namun karena ada tugas dan tanggung jawab yang tidak bisa beliau delegasikan kepada siapapun, untuk itu selaku sekretaris, atau mungkin kalau diilustrasikan di rumah tangga sebagai istri, harus siap mendampingi ketika suami sedang sibuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan suami yang didelegasikan ke istri. Baik Kakak Linda, kita biar bicara teknologi digitalisasi efisiensi pengelolaan sampah. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Satgas Pengelolaan Sampah Kota Kupang, dan apa yang telah diperbuat oleh Ketua Forum Kupang Green and Clean berbasis masyarakat Kelurahan Liliba, kami DLHK Kota Kupang sudah menginisiasi sebuah aplikasi real time smart sampah namanya.
0: Smart sampah.
1: Ya, smart sampah.
0: Oke. Itu seperti apa, Bapak boleh?
1: Ya. Jadi dalam aplikasi itu nanti ketika disempurnakan dia semacam m-banking, ya, mobile banking. Jadi kita bisa tahu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ando sebagai selaku sekretaris Satgas penanganan sampah Kota Kupang itu, Kakak Linda dia dari rumah saja bisa tahu mobil yang tracking jalurnya Kakak Linda itu sudah melakukan pengangkutan sampah atau belum. Dalam aplikasi ini kan kita bicara teknologi digital. Sudah melakukan sampah atau pengangkutan atau belum? Dan ketika dia melakukan pengangkutan, tuntas atau tidak?
0: Oke.
1: Di dalam aplikasi itu pun
0: terbaca.
1: Ya, terbaca. Akan kita sempurnakan dengan Dinas Komunikasi Informasi Kota Kupang, Kominfo. Nanti itu juga sampai terbaca pada personil yang ada dalam setiap unit atau kendaraan. Kenapa sampai mendetail seperti itu? Supaya kita bisa tahu tenaga di lapangan ini dilaksanakan secara maksimal atau tidak. Karena ini berdampak pada punishment and reward. Ketika dia bekerja all out, dia akan ada reward. Tetapi ketika dia tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang menjadi tanggung jawabnya, dia dia harus dikasih punishment. Dan setidak-tidaknya ada surat teguran supaya tanggung jawab para petugas lapangan kita ini untuk melayani warga masyarakat Kota Kupang dalam hal kebersihan ini bisa all out atau totalitas. Sebagaimana yang kita ketahui tadi yang disampaikan oleh Pak Yonar gitu, dan Pak Sekretaris Satgas Pak Ando, ketika Bapak Wali Kota Kupang, Bapak Dr. Christian Widodo, dan Ibu Wakil Wali Kota Kupang, Ibu Serena Francis, menjabat itu, mereka punya program unggulan. Salah satu program unggulan utama adalah penanganan sampah. Masalah sampah. Nah, kami, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, selaku dinas teknis yang menangani masalah sampah, harus melakukan terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi dengan bekerja sama lintas sektoral dengan Kominfo, Bapeda, dan juga bagian perencanaan, agar sinkronisasi program dari pimpinan daerah kita ini bisa kita wujud nyatakan dalam aktualisasi di lapangan.
0: Ya, dan apakah smart sampah ini itu terintegrasi juga dengan tadi yang di inisiatif inisiasi oleh Satgas itu? Sama, satu, ataukah beda?
1: Ya, baik Kakak Linda, tentunya setiap programir ini di dalam pemerintah Kota Kupang harus terintegrasi satu dengan yang lain. Namun program ini masih sementara disempurnakan.
0: Masih sementara dibangun ya, gitu ya.
1: Untuk pemasangan GPS pada setiap kendaraan sudah. Sebagaimana yang Pak Satgas, Pak Sekretaris Satgas sampaikan, kita di sini ada 43 unit kendaraan dump truck.
0: Oh, itu untuk pengangkutan sampah?
1: Ya, untuk pengangkutan sampah. Dari 43 itu, semua itu sudah terpasang GPS.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Melayani semua kelurahan.
1: Semua melayani semua rute. Kita masih dalam tahun depan, tahun ini, kita akan berupaya semaksimal mungkin ketika anggaran memungkinkan untuk pemasangan CCTV pada setiap TPS. Puji Tuhan, pada beberapa TPS yang ada di dalam wilayah Kota Kupang, salah satunya di Liliba itu sudah melakukan pemasangan CCTV.
0: Untuk apa, Bapak?
1: Ya, jadi.
0: Kan, jadi pertanyaan. Ya, ini kan, kok hanya untuk naruh sampah kok pakai CCTV begitu ya?
1: Tentunya kan begini. Ini kan ada.
0: Cukup menggelitik walaupun seperti itu ya. Pasti jadi pertanyaan gitu.
1: Ya, kalau mau bilang menggelitik ya, menggelitik. Tetapi kan kita berbicara dalam konteks teknologi digital. Efisiensi dari sebuah pelaksanaan itu bisa dilakukan dengan teknologi digital. Kalau kita, Kakak Linda, minta maaf harus duduk jaga di TPS, mengawasi orang untuk tidak membuang sampah pada waktu yang ditentukan.
0: Okay.
1: Itu kan membuang-buang waktu dan tenaga. Tetapi kalau kita manfaatkan teknologi, misalnya CCTV, yang terintegrasi dengan teknologi real-time smart sampah, kita kan tidak perlu lagi duduk jaga di TPS-TPS itu. Setiap orang yang buang sampah di luar dari jam yang ditentukan, kan sudah ada CCTV. Dan CCTV sekarang kan sudah canggih, bisa bersuara. Artinya dari ruang kontrol kami,
0: ya, okay.
1: Ruang kontrol atau kontrol room kami, itu kita bisa langsung menegur. Atau yang ada di kelurahan yang sudah pasang itu bisa langsung menegur, kan dipantau. Ini bukan jam buang sampah. Paling tidak ada suara gitu saja kan orang kaget. Kita sedang diawasi.
0: Oke, ya ya ya.
1: Untuk itulah kan ketika itu semua regulasi itu, aturan-aturan itu berjalan maksimal, orang akan lebih taat. Kan orang tidak mau dia dipublis buang sampah pada jam yang tidak ditentukan.
0: Oke. Ya, jadi ada smart sampah begitu ya. Ada pemasangan CCTV, ada pemasangan GPS juga di armada. Jadi kedepannya masyarakat bisa memantau begitu ya dan membantu. Saya lanjut ke Pak Jonat. Iya. Baik. Ini kalau mau dibilang dukungan-dukungan dari Pemkot juga sudah apa ya? Kalau mau dibilang mendukung untuk bahkan sampai kelurahan gitu ada 43 armada. Itu pasti melayani Liliba juga dan pasti mendukung juga. Dari apa ya yang sudah dilakukan operasional 2 bulan lebih ya, kalau mau dibilang ya dari Juni sampai September, dari 2 bulan lebih operasional ini, apa yang menjadi apa ya kayak PR lah begitu Bapak untuk soal sampah, bank sampah gitu ya. Pendataan, inovasi, dan tadi sempat disinggung juga, oh CCTV juga ada di Kelurahan Liliba, silakan.
3: Baik, jadi belajar dari pengalaman.
0: Belajar dari pengalaman.
3: Iya, memang satu PR yang paling menjadi catatan penting adalah bagaimana menyadarkan masyarakat untuk belajar mengelola sampahnya masing-masing. Itu PR paling utama.
0: Oh ya?
3: Begitu, karena merubah perilaku kebiasaan kita dari yang biasa sampah dikumpul jadi satu.
0: Iya, ditumpuk semuanya jadi satu.
3: Dipilah kembali per misalnya sampah plastik sendiri, sampah yang mau dibuang ke TPS sendiri itu persoalan paling paling susah. Nah, itu perlu diedukasi terus. Begitu. Karena pengalaman kami yang kami hadapi di lapangan bahwa terkadang masyarakat itu punya kebiasaan, ya sudahlah, yang penting sampahnya rumah bersih. Begitu ya.
0: Terserah dia mau dipilah kayak mau.
3: Itu terserah, gabung, itu nanti terserah. Biar petugas nanti punya urusan. Gitu. Tapi nah di sini kami Liliba kami masuk untuk terus menyadarkan. Jadi kami selain sosialisasi secara keseluruhan, kami door to door juga. Jadi kami selalu waktu turun, kami kan penjemputan itu setiap hari Senin dan Selasa.
0: Ada waktunya?
3: Ada waktu, jadi jam 5 sore sampai selesai. Kenapa sore? Sehingga nanti dia connect dengan TPS yang tersedia. Karena sampah yang dibuang pun kami angkut. Jadi waktu kami angkut di masyarakat itu dua jenis sampah. Sampah plastik yang dimasukkan bank sampah dengan sampah yang mau dibuang ke TPS. Nah, jadi yang buang-buang ke TPS kami langsung bawa ke TPS untuk buang. Sehingga
0: jamnya sesuai. Jam 6 sore ke atas ya, sampai sebelum jam 6.
3: Dan itu juga pas masyarakat sudah pulang kerja. Jadi itu yang kami lakukan. Kami tiap Senin atau Selasa kami selalu ke lokasi dan kami selalu door to door. Jadi kalau belum ada yang terlibat, kami ingatkan Bapak Mama, ini ada aplikasi, kita ada bank sampah. Sampahnya silakan dikelola, nanti kami jemput. Ada nilai ekonomi di situ. Ada yang berpikir, kecil. Saya bilang, kan kita bukan soal nilainya. Yang penting Bapak Mama sudah mulai belajar memilah sampah dari rumah. Namanya bank sampah. Kan orang simpan uang di bank ini kan tidak langsung kaya. Sedikit demi sedikit, sama kayak bank sampah juga. Simpan sedikit demi sedikit, maka bisa menghasilkan. Mungkin secara teknis juga perlu kami jelaskan. Jadi kalau di teknologi yang kami bangun inovasi ini, kami punya tiga jenis tabungan.
0: Tabungan apa-apa itu?
3: Jadi ada tabungan harian, tabungan pendidikan, dan tabungan hari raya. Jadi kalau tabungan harian itu nasabah bisa ambil kapan saja. Tapi yang penting nilainya 50.000.
0: Sudah di atas 50.000.
3: Ya, 50.000 nanti ajukan via aplikasi. Terus mau transfer tunai atau token listrik.
0: Oh, dijadikan token. Ya,
3: jadi tiga inovasi itu. Kami lagi diskusi dengan toko terdekat, nanti tambah satu item lagi untuk belanja sembako. Sehingga nanti begitu mereka ajukan pencairan, nanti kita komunikasi dengan toko, silakan bawa ke barcode atau apalah, bawa nanti kalau oke, nanti belanja sesuai nilainya, nanti toko kirim bukti invoice-nya, terus kami transfer. Jadi itu ada. Terus yang berikut tambah satu lagi, nanti pelajaran bahasa Inggris. Jadi kami tadi tiga tabungan. Tabungan, kalau tabungan pendidikan itu untuk anak sekolah, jadi nanti tahun ajaran baru baru bisa diajukan. Sedangkan tabungan hari raya itu untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi nanti Natal atau tahun baru atau Pasca baru mereka bisa ajukan untuk.
0: Jangan anggaplah hadiah Natalnya mereka gitu ya.
3: Nanti duitnya paling banyak tabungannya dari KGC akan berikan apresiasi lebih. Begitu. Nah, jadi kembali lagi tadi, bahasa Inggris itu kami sudah komunikasi dengan komunitas bahasa Inggris. Jadi nanti kategori anak-anak itu kalau mereka masuk jadi nasabah, mereka ada sampah, nanti mereka dapat pelajaran bahasa Inggris gratis.
0: Dan supaya itu teman-teman papa mamanya itu apa ya, semangat jadi anggota bank sampah gitu.
3: Iya, jadi teman-teman komunitas bersedia membantu. Dan nanti kami lagi diskusi kira-kira nanti metodenya seperti apa. Apakah daring atau lain-lain. Begitu. Nah, akhirnya sekarang untuk anak-anak pada semangat, Ibu. Nah, kita lihat efek dominonya di kami itu, karena anak-anak sekolah minggu, nanti bapak mamanya ikut pilah sampah. Terus kan ada opo-omanya nanti
0: pendampingan itu yang membuat akhirnya orang tua pun jadi termotivasi untuk memilah sampah.
3: Karena gitu. Untuk anak dapat tabungan.
0: Dampingi anak, begitu.
3: Opo-omanya juga telepon, ini ada sampah nih, tolong ambil untuk kasih cucunya untuk jadi tabungan buat ke sekolah minggu.
0: Oh, nah,
3: itu efek-efek domino yang kecil yang dirasakan saat ini begitu. Sekarang anak-anak sekolah minggu tuh timbangannya per minggu tuh sudah hampir 100 kilo.
0: Wow.
3: Iya, dari anak sekolah minggu tuh. Jadi yang pertamanya belasan kilo sekarang sudah seratusan kilo. Artinya motivasinya sudah mulai meningkat. Begitu.
0: Secara tidak langsung juga mengajarkan mereka untuk membuang sampah, ya, memilah sampah, memanfaatkan sampah, begitu ya, sejak dini. Dan itu sampah yang bernilai ekonomi itu yang juga sudah mulai dirasakan gitu oleh masyarakat di situ.
3: Iya, ada dua yang sudah merasakan. Yang pertama dia karena tabungannya sudah lebih dari 100, ajukan untuk nih token listrik, jadi dapat token listrik.
0: Okay. Nah,
3: ada yang sudah nilainya juga sudah 100 diajukan tapi transfer ke rekeningnya. Dia permintaan hanya 50.000, jadi kita transfer 50.000 ke rekeningnya. Nah, terus kalau di sistem di lapangan kami ada barcode, Ibu.
0: Oh iya. Yeah.
3: Iya, jadi nanti teman-teman barcode. Petugas itu jadi yang jadi nasabah, kita tempel barcode. Nanti sampai di petugas, teman-teman kalau ke lokasi hanya scan barcode, muncul nama, langsung lihat jenis input sampahnya, langsung ditimbang, langsung hasilnya begitu.
0: Datanya langsung masuk ke
3: langsung masuk.
0: Oke, okay, ke aplikasi
3: konversi ke nilai uangnya berapa? Begitu.
0: Oke. Okay. Baik, baik, luar biasa. Seminggu dua kali berarti ya.
3: Iya, kami seminggu dua kali. Ya biasa kalau jam 5 tuh nanti sampai jam 10 lah baru selesai.
0: Untuk mendukung operasionalnya?
3: Iya, yang pertama kami terus terang berterima kasih kepada pemerintah, kepada Pak Wali dan Ibu Wali, karena kami, Ibu Wakil, karena pada saat kami lo bentuk forum komunitas, terus kami launching, kami diberikan motor sampah, motor sampah, motor roda 3 sebagai dukungan operasional. Nah, itu sangat membantu kami karena metode kami sistem jemput bola. Tadi mungkin apa yang dijelaskan oleh Pak Sekretaris dari Satgas dan juga Pak Sekretaris dari DLHK bahwa persoalan sampah itu sekarang kami misalnya Kalinda sudah simpan, terus mau dibawa kemana? Pulang kantor sudah capek, hanya bawa satu kantong, kalau ke bank sampah kan capek. Nah, ini kami coba fasilitasi dengan duduk manis di tempat, sudah dipilah sampah kami jemput. Nah, maka itu ada dukungan dari pemerintah ini dengan bantuan motor roda 3. Itu sangat membantu kami untuk bisa operasional begitu.
0: Oke, dua kali seminggu dan itu sangat-sangat membantu. Baik, terima kasih. Ini hal yang sangat menginspirasi lah begitu ya di Kelurahan Liliba. Walaupun pilot projectnya baru 3 RT ya Bapak ya, dari 51 RT. Ini kayak Kota Kupang ya, 51 kelurahan. Baik, jadi berharap bahwa dari sukses dari 3 RT ini bisa terus berkembang ke wilayah-wilayah yang lain. Ya, dan apa itu Bapak?
3: Mungkin satu lagi, kami tadi kan ada dua program ekonomi kreatif. Nah, salah satu produk ekonomi kreatif yang sekarang KGC lagi bangun adalah ini.
0: Apa
3: sampah
0: itu?
3: Ini botol sapu lidi dari botol plastik.
0: Itu dikerjakan oleh
3: KGC kami.
0: Oke. Okay.
3: Jadi nanti ini prototipe. Nanti ada dua jenis sampo tempat tidur dan sapu halaman.
0: Oke.
3: Okay. Kalau sudah siap akan siap diperjualbelikan secara luas.
0: Oke, okay. Inovasi baru begitu ya?
3: Iya, ekonomi kreatif.
0: Ekonomi kreatif, ya. Jadi memanfaatkan sampah untuk dijadikan sapu.
3: Sapu.
0: Oke, okay. Luar biasa, memberikan nilai tambah ya, inovasi terbaru, luar biasa, keren Bapak ya, luar biasa. Semoga ini berhasil ya Bapak ya, dan bisa jadi contoh ya, inspirasi untuk tidak hanya RT-RT yang ada di Kelurahan Liliba, tapi juga di kelurahan-kelurahan yang lain. Baik, saya ke Kak Ando. Ini satu inspirasi juga dari Liliba, dan karena memang tugasnya untuk mengkoordinasi gitu ya, koordinir dengan kelurahan, komunitas, dan juga dinas teknis terkait. Kalau dari Satgas melihat ini, untuk pelibatan masyarakat ya berkaitan dengan penanganan sampah ini ya, seperti apa dari yang sudah diceritakan oleh Pak Jonath dan teman-teman, bahkan sampai anak-anak.
2: Iya, baik. dari pelibatan masyarakat memang belum terlalu kelihatan, karena memang baru beberapa kelurahan saja, terutama Liliba dan mungkin beberapa kelurahan yang lain.
0: Yeah.
2: Dari total 51 kelurahan. Tentu kami terus, seperti tadi saya bilang, kami terus mendorong melalui Bapak Ibu Lurah yang punya wilayah, yang punya masyarakat, untuk terus sosialisasikan berkaitan dengan pemilahan sampah dari rumah tangga masing-masing.
0: Oke. Dan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi ini.
2: Iya.
0: Jadi apakah yang dirasakan dari Satgas sendiri, dilihat mungkin dari memonitor di kelurahan gitu ya, ataupun komunitas-komunitas, soal penggunaan tadi aplikasi begitu ya, ada inovasi-inovasinya, itu seperti apa perkembangannya untuk sekarang ini?
2: Sekarang kita masih menggunakan media WhatsApp untuk pelaporan dari para lurah.
0: Okay.
2: Nah, tentunya dengan adanya aplikasi nanti, kita semuanya berpusat pada aplikasi, dan tentu akan terintegrasi satu dengan yang lainnya, termasuk juga dengan bank sampah. Nah, kenapa harus ada digitalisasi ini? Karena penting, karena kita bekerja kan berdasarkan data.
0: Ya,
2: kalau kita tidak ada data, kita akan kerja meraba-raba. Jadi nanti di dalam aplikasi kita sudah lihat timbulan sampah ada di mana, volumenya berapa, armada ada di posisinya di mana, sehingga secara simultan semua bisa berjalan dengan baik.
0: Betul. Iya, bicara tentang timbunan sampah ini juga yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat sih sebenarnya. Iya. Ini di sini ada sampah, di sini ada sampah, begitu ya. Untuk ya supaya mencegah informasi terlalu riuh gitu di media sosial. Apakah itu bisa jadi salah satu solusi, Bapak?
2: Benar, salah satu solusi. Jadi kita dari aplikasi kita sudah tahu ada timbulan sampah di sini. Kita armada bisa langsung menjemput. Gitu. Nah, per hari ini, per tahun 2026 ini, sesuai data yang kami dapat, per hari itu timbulan sampah bisa mencapai 241 ton per hari.
0: Khusus untuk Kota Kupang?
2: Kota Kupang per hari.
0: Nah, itu dia.
2: Ini ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya.
0: Karena?
2: Ya mungkin salah satunya karena arus masuk keluar masyarakat dari luar ke dalam kota, pertambahan penduduk juga. Gitu. Jadi memang timbulan sampah meningkat. Sehingga cara-cara seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman KGC di Liliba memang perlu untuk dimasifkan di seluruh kelurahan, sehingga bisa menekan produksi atau biarpun produksi sampahnya tetap, tetapi
0: pengelolaannya
2: sehingga residu yang nantinya dibawa ke TPA itu benar-benar berkurang.
0: Oke, 200-an ton.
2: 241 ton.
0: Oke.
2: Per hari.
0: Gitu ya. Itu berapa persen yang dikelola? Kalau tidak dikelola ya berarti semakin lama semakin penuh ya TPA-nya. Ya,
2: betul.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Ando. Dan saya ke Bapak Ahmad. Bapak boleh ini di-share. Waduh, ini tinggal beberapa menit ini. Bapak. Bapak boleh dukungannya Bapak ya untuk kelurahan-kelurahan yang sangat gencar sekali untuk penanganan sampahnya. Ada juga teman-teman komunitas ya dengan kegiatan-kegiatan mereka gitu ya. Dukungan dari DLHK sendiri seperti apa Bapak?
1: Ya baik, terima kasih. Tentunya terhadap komunitas-komunitas seperti ini, kami memberikan dukungan secara totalitas. Salah satu dukungan kami secara totalitas itu, kami pemerintah ya, memberikan bantuan seperti yang disampaikan oleh Ketua KGC tadi,
0: motor
1: sampah roda 3. Itu tidak kepada semua kelurahan. Kita memberikan dukungan itu kepada kelurahan yang memang betul-betul dia fokus dan intens melakukan pengelolaan sampah.
0: Yang memang betul-betul kerja ya Bapak ya.
1: Karena kenapa demikian? Ada kelurahan yang dia tidak secara, ya, minta maaf ya, dalam tanda petik, dia tidak secara serius melakukan pengelolaan sampah. Padahal sesuai dengan instruksi wali kota nomor 071 tahun 2019 tentang pengurangan sampah plastik di sekolah dan di tempat ibadah, itu wajib hukumnya setiap kelurahan itu melakukan pengelolaan sampah.
0: Oh, oke.
1: Pengelolaan sampah sampai kepada unit-unit, sampai kepada sekolah. kepada rumah ibadah sebagaimana yang Ketua KGC Kelurahan Liba sampaikan itu. Jadi mereka langsung menjemput bola, menangkap apa yang diinstruksikan oleh Pak Wali. Di nomor 071 tahun 2019 itu mereka mengaktualisasikan, dan puji Tuhan aktualisasi itu berjalan.
0: Nah,
1: karena berjalan kami lihat ini serius sekali. Kami harus dukung, kami harus dorong kegiatan-kegiatan positif ini supaya dapat membantu tugas-tugas teknis kami untuk mengurangi timbunan sampah yang dibuang ke TPA. Kenapa mengurangi timbunan sampah? Karena dari komunitas ini melakukan pemilahan.
0: Iya, sudah dipilah begitu ya. Sudah sangat membantu sekali.
1: Bisa dibayangkan tidak kalau tidak ada pemilahan sampah, semua sampah-sampah yang ada dari masyarakat itu dibuang ke TPS dan diangkut buang ke TPA. Apa yang terjadi? Akan terjadi ledakan jumlah sampah di TPA.
0: Iya.
1: Otomatis TPA akan tidak bisa menampung ledakan sampah yang begitu masif. Karena tidak ada pemilahan. Padahal esensi dari pemilahan ini di samping menjaga lingkungan agar tetap asri, juga untuk peningkatan ekonomi. Ekonomi dari setiap individu-individu yang ada atau komunitas-komunitas yang ada. Ini saya agak keluar sedikit, Kakak Linda. Saya kasih contoh konkret. Kita punya sopir, salah satu sopir ya, salah satu, namanya saya sebut sini, ini menjadi semacam rangsangan, namanya Yanto Liu Fete. Per hari ini, dia punya tabungan di bank sampah, minta maaf ya, bank sampah induk, bank sampah mutiara, itu sudah sekitar 19 juta per hari ini.
0: Oh iya, wow.
1: Iya, wow sekali. Karena apa? Ketika kita tidak melakukan pemilahan sampah, mereka waktu angkat di TPS-TPS itu, mereka langsung melakukan pemilahan sampah-sampah.
0: Oh iya, betul.
1: Bernilai ekonomis. Dan setelah mereka lakukan pembuangan sampah di TPA, sekembalinya dari sana mereka lakukan penimbangan. Dan itu continue tiap hari. Dan hasil yang didapat sampai saat ini ya sangat fantastis.
0: Iya, pemilahan ini sangat-sangat apa ya, kalau dibilang punya nilai ekonomis lah kalau kita lakukan begitu ya Bapak ya, tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang ya dibuang ke TPA tempat pemrosesan akhir sampah, tapi juga punya nilai ekonomi sendiri, punya membantu untuk kebersihan juga gitu. Baik. Ya, jadi ini kita sampai di akhir untuk sharing kita di pagi hari ini. Linda minta boleh pesannya, boleh himbauannya berkaitan dengan topik kita di pagi hari ini berkaitan dengan teknologi ya, teknologi digital dan juga efisiensi pengelolaan sampah untuk wilayah Kota Kupang. Saya mulai dari Pak Jonard dulu, ke Ando dan juga Pak Ahmad, silakan.
3: Iya, jadi kami KGC menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Kupang, khususnya warga Liliba, mulailah kelola sampah. Karena sesuai dengan slogan KGC, kelola sampah, bangun masa depan.
0: Kelola sampah, bangun masa depan. Oke. Ya, semoga sukses ya Bapak ya. Tidak hanya 3 RT, tapi dia bisa meluas ya sampai di 51 RT.
3: 51 RT.
0: Di Kelurahan Liliba. Ya, Kak Anda silakan.
2: Baik, seperti nama Satgas yang diresmikan oleh Pak Wali Kota adalah Satgas Penanganan Sampah dan Pengurangan sampah Kota Kupang. Oleh karena itu, kami dari Satgas menghimbau kepada masyarakat untuk menangani sampah dan melakukan pengurangan sampah itu mulai dari rumah tangga masing-masing. Karena sampah adalah tanggung jawab kita pribadi masing-masing.
0: Oke. Menangani dan mengelola sampah mulai dari rumah masing-masing. Terima kasih. Pak Ahmad, silakan.
1: Baik, terima kasih. Ini closing statement.
0: Iya.
1: Jadikanlah sampahmu adalah sumber berkat bagi dirimu sendiri.
0: Wah, ini luar biasa. Ini satu, jadi satu motivasi ya. Harus. Jadikan sampah sumber berkat gitu ya. Kalau ada ya sopir armada di LHK yang bisa punya tabungan dari bank sampah 19 juta gitu ya, berarti masyarakat yang lain juga punya kesempatan yang sama. Dan kalau ada masyarakat dari Kelurahan Liliba yang sudah merasakan hal itu ya, ekonomi ini, sampah dan ada berdampaknya ekonomi, itu berarti masyarakat dari kelurahan lain pun juga bisa ya merasakan keuntungan-keuntungan dari pemilahan sampah ataupun pengolahan sampah via bank sampah yang sudah ada. Ya, semoga sukses ya untuk aktivitasnya, ya untuk komunitas dan juga kerjanya di

Baik, selamat pagi pendengar, masih bersama kami ya Cantika Anjali di FM 96,9 MHz hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi pendengar, Anda akan mendengarkan ragam informasi dari portal resmi kami di rri.co.id. Selamat

0: Halo Sobat JKN Sumba Barat. Tunggu dulu, ada informasi penting nih. Jangan sampai salah alamat. Mulai Senin 31 Agustus 2026, kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat sudah pindah ke lokasi yang baru. Catat alamatnya, Jalan Wekaro, Kelurahan Wekaro, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Biar gak nyasar, ingat patokannya. Samping SMP Negeri 3 Wekabubak dan dekat Alfamart di Jalan Wekaro. Tenang Sobat JKN. Di lokasi baru, layanan tatap muka BPJS Kesehatan tetap tersedia. Mulai dari layanan administrasi, informasi, hingga pengaduan. Jadi, mulai 31 Agustus 2026, jangan lagi ke alamat yang lama. Catat alamat barunya, kantor baru, pelayanan tetap untuk Sobat JKN.
1: Kenapa gue akhirnya milih... Halo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue, di musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari sekarang. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

You write the words. What if you could hear them as a song? Go to...

Halo pendengar RRI Sumba, apa kabar di Senin yang cerah ini ya? Semoga hati tetap hangat, semangat tetap menyala, dan dompet semoga tidak ikut merasakan kesepian seperti hati yang belum menemukan pasangan sampai saat ini ya. Pendengar, bulan September sudah mulai berjalan. Dan katanya September itu adalah singkatan dari semangat terus, jangan pernah menyerah. Jadi buat kamu yang masih jomblo, jangan kecil hati. Belum punya pasangan bukan berarti hidupmu kurang lengkap ya. Bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan kamu ini. Sementara kamu sekarang dipersiapkan untuk membayar tagihan dulu. Baik, buat pendengar yang masih HTS juga atau hubungan tanpa status, bagaimana kabarnya? Apakah sekarang masih penuh perhatian, masih sayang-sayangan, atau kalau ditanya hubungannya, apa ini kita cuman teman dekat? Aduh, September ini jangan sampai yang abadi cuman rasa penasaran ya pendengar ya, sementara kepastian masih dalam perjalanan. Tapi pendengar, apapun itu, hari ini kita jangan lupa menikmati setiap proses yang ada. Ada yang sedang jatuh cinta, ada yang sedang move on, ada yang sedang berusaha untuk menggapai apa yang dia inginkan, dan ada yang sedang jatuh cinta pada diri sendiri. Semuanya punya cerita dan semuanya berharga. Dan sekarang pendengar, mari kita dengarkan lagu dari Perunggu ya, Ini Abadi yang sedang hit saat ini. Semoga lagu ini menemani hati yang sedang berbunga, hati yang sedang menunggu, dan hati yang sedang belajar menerima bahwa memang tidak semua yang kita harapkan harus menjadi milik kita. Tetap semangat pendengar, tetap dengarkan kami di FM 96,9 MHz.

0: Halo Sobat JKN Sumba Barat, tunggu dulu ada informasi penting nih, jangan sampai salah alamat. Mulai Senin 31 Agustus 2026, kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat sudah pindah ke lokasi yang baru. Catat alamatnya, Jalan Wekaro, Kelurahan Wekaro, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Biar gak nyasar, ingat patokannya. Samping SMP Negeri 3 Wekabubak dan dekat Alfamart di Jalan Wekaro. Tenang Sobat JKN. Di lokasi baru, layanan tatap muka BPJS Kesehatan tetap tersedia. Mulai dari layanan administrasi, informasi, hingga pengaduan. Jadi, mulai 31 Agustus 2026, jangan lagi ke alamat yang lama. Catat alamat barunya, kantor baru, pelayanan tetap untuk Sobat JKN.
1: Kenapa gue akhirnya milih... Halo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari musik. Terus belajar aja gitu.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam

adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

karena kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoaks, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

0: dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu jangkungnya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol sempat dicatatkan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United. Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Die Roten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm.

yang baru memasuki babak awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: Merci, Jésus.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam

0: bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
1: Couldn't be here without you guys.
2: Suara Tamtu tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Suarev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Suarev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
3: Disappointed with how today went.
0: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tegar RRI Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi satu.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya berusaha, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang lain yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di liga di Indonesia, ada dari Malaysia, dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osi sebagai wakil acara, dan beliau juga mengedit dari Rangkali Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemanajer tapi tidak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Karena kita juga sangat ketua, jadi hanya ketua-ketua, tapi beliau mendalami juga.

0: perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
1: Ini menjadi wadah forum di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akhirnya mencapai titik akhir dan menjadi juara.
0: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sport Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters camp to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kepada kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe tá de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist.
3: A cada jogo a gente tem muita coisa pela frente, então acho que nessa equipe está de parabéns.
2: Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jaka Lesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darige, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
5: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we had a result.
6: Kita cukup bangga ya dengan semangat lagi dan kita masih menunjukkan semangat. semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
4: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
7: Mérito também do Makassar que não desistiu. É bom time, muito bem treinado.
8: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita enggak bisa.
4: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
9: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat sangat banyak buat tim Semen Padang.
10: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
9: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
10: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
11: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
10: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

Ya, FM 96,9 MHz. Selamat siang, pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00 dan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar, dan juga tentunya akan ada ragam musik pilihan Anda. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tuned.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

Sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, di siang hari ini akan ada pengumuman Gereja Kristen Sumba, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Panitia Emeritasi Pendeta dan Guru Injil, WK Bubak, 14 September 2026, nomor 05/PEPGI 9/2026. Permohonan penyampaian informasi yang terhormat kepada Ibu Kepala Cabang RRI Sumba di WK Bubak, sehubung dengan akan dilaksanakan kegiatan ibadah dan ramah tama dalam rangka emeritasi Pendeta Alfred D. Samani MSI dan syukuran pensiun GI Sengubani dan GI Herman Bemato di lingkup Gereja Kristen Sumba Jemaat WK Bubak pada hari Jumat tanggal 18 September 2026 di Gereja Kristen Sumba. Jemaat WK Bubak, dengan ini kami menyampaikan permohonan kepada Bapak Ibu kiranya berkenan untuk mengumumkan kegiatan ini kepada seluruh jemaat GKS Jemaat WK Bubak sekaligus penyampaian undangan resmi dari Panitia Emirates Pendeta dan Guru Injil GKS Jemaat WK Bubak melalui media radio. Demikian permohonan ini kami sampaikan atas dukungan dan bantuan Bapak Ibu, diucapkan terima kasih Pendeta Emeritas Pendeta dan Guru Injil. Ya, mendengar, itu dia pengumuman dari Gereja Kristen Sumba terkait akan dilaksanakannya kegiatan ibadah dan ramah tamah dalam rangka emeritasi Pendeta Alfred D.J. Samani MSI dan syukuran pensiun GI Sengubani dan GI Herman Bemato di lingkup Gereja Kristen Sumba Jemaat WK Bubak pada hari Jumat 18 September 2026 di Gereja Kristen Sumba Jemaat WK Bubak.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filer budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas.

0: Dengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Dengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahannya.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawadharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.
1: Terima kasih.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

FM 96,9 MHz, pendengar waktu menunjukkan pukul 14.00 dan pendengar saat ini kita berada di program berada di program Ragam Musik dan Informasi, dan pendengar saat ini pendengar akan kita akan mengikuti dialog dari beberapa hari yang lalu dengan Sumba Menyapa Siang dengan topik Sinergi TNI dan Pemerintah Membangun Sumba Barat Berkelanjutan Bersama.

0: FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa siang ini. Senang sekali hari ini saya Cantika Anjali kembali menyapa pendengar setia RRI. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berbagai capaian program teritorial TNI Angkatan Darat di Kabupaten Sumba Barat yang telah berjalan melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan DPRD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan hari ini sangat spesial sekali pendengar, di studio RRI Sumba sudah hadir bersama kita tiga narasumber luar biasa pastinya. Yang pertama ada Dandim 1613 Sumba Barat, Letkol Infantri Ignatius Hasogen SEM Han. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Iya, apa kabarnya Bapak?
1: Baik, kabarnya baik.
0: Iya, salam betul. Sehat ya Bapak,
1: salam
0: ya.
1: Sehat.
0: Oke, yang kedua pastinya ada 02-nya Sumba Barat, Bapak Wakil Bupati Sumba Barat, Bapak Timotius Tederaga Eso. Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang juga.
0: Salam sehat Bapak.
2: Sehat selalu.
0: Sehat selalu, terima kasih sudah hadir. Dan selanjutnya ada anggota DPRD Sumba Barat, Bapak Domingus Lango PLSKOM. Selamat siang Pak.
3: Selamat siang Kakak Cantika.
0: Salam sehat.
3: Salam
0: juga
3: sehat,
0: Bapak.
3: Sehat selalu.
0: Terima kasih sudah hadir bersama kami di RRI Sumba pada siang hari ini untuk membahas selama satu jam ke depan bagaimana kita kolaborasi ini menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat pastinya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menanyakan pertanyaan, langsung klik di kolom komentar YouTube, saat ini akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Mungkin untuk pembukaan yang pertama dulu untuk komandan ini, Komandan 1613 yeah. Sumba Barat. Sebenarnya apa sih tujuan utama program teritorial TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat saat ini, Bapak?
1: Baik, terima kasih Kak Tika.
0: Iya. Yeah.
1: Tujuan utama kegiatan atau program teritorial TNI adalah untuk menyiapkan,
0: ya.
1: Menyiapkan apa? Ya menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang di okay. wilayah kita.
0: Okay.
1: Di mana Kodim 1613 Sumba Barat membawai dua kabupaten, ya. Yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah.
0: Ya.
1: Sehingga alat dan kondisi juang ya. Tersebut mencakup dua wilayah tersebut.
0: Okay.
1: Nah ini... kenapa dipersiapkan ruang, alat, dan kondisi juang tersebut? Yaitu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi.
0: Okay.
1: Baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi di wilayah kita.
0: Mm-mm, berarti ada dua ya, Sumba Barat ya, dan Sumba Tengah.
1: Betul sekali.
0: Oke, okay. Nah Pak Dandim ya, saya sapa dengan Pak Komandan atau Pak Dandim ini?
1: Mana-mana saja.
0: Mana-mana ya. Saja. Oke, okay, mohon izin ya. Sebenarnya program apa saja sih yang telah berhasil dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan Kodim 1613 Sumba Barat hingga saat ini, Pak?
1: Baik, terima kasih Tika. Sampai dengan saat ini
0: ya.
1: Program yang telah kita laksanakan
0: okay.
1: tentu saja program tersebut berdasarkan petunjuk ataupun arahan dari pimpinan kita.
0: Ya, okay.
1: Di sini ada namanya program strategis nasional, yaitu ada Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih okay. yang sama-sama mungkin kita sudah tahu yang sekarang sedang dibangun.
0: Ya.
1: Di wilayah Sumba Barat maupun Sumba Tengah.
0: Ya.
1: Nah ada juga program kemanunggalan, TNI Manunggal Air.
0: Okay.
1: Ya, ada program ketahanan pangan. Ada juga rehab rumah tidak layak huni.
0: Okay.
1: Ada rehab sekolah, rehab rumah ibadah.
0: Mm-hmm.
1: Yang semuanya itu ada yang sedang berlangsung dan ada juga yang akan berlangsung.
0: Akan berlangsung,
1: ya.
0: Oke.
1: Okay. Baik. Jadi kenapa kami katakan bahwa yang sedang berlangsung dan yang akan berlangsung? Karena saat ini seperti program strategis tersebut itu Koperasi Desa Merah Putih yang tadi saya sampaikan. Ada pembangunan jembatan.
0: Oke.
1: Okay. Baik di Sumba Barat maupun di Sumba Tengah. Terus ada juga nanti yang akan berjalan yaitu program yang namanya program karya bakti skala besar di Angkatan Darat
0: okay.
1: yang di wilayah kita Sumba Barat dan Sumba Tengah akan mendapat kegiatan itu.
0: Karya
1: ini
0: bakti ya.
1: Menjadi catatan bagi pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah sendiri bahwa anggaran ulangi kegiatan karya bakti tersebut ini langsung dari Bapak Kasat, langsung dari TNI Angkatan Darat.
0: Okay.
1: Sehingga ini tujuannya untuk membantu tadi, membantu pemerintah di daerah. Karena sesuai dengan tugas, salah satu tugas pokok kita TNI hadir di sini yaitu membantu tugas pemerintah di daerah.
0: Okay, baik. Banyak sekali ya kegiatan yang banyak sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada nantinya di Sumba Barat dan Sumba Tengah. Ini kita langsung saja ke mungkin sudah hadir di sini bersama kami ya pemerintah daerah diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Sumba Barat bersama DPRD. Untuk Pak Wakil sendiri, bagaimana sih pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini memandang sinergi bersama Kodim 1613 Sumba Barat dalam mendukung pembangunan daerah saat ini, Bapak?
2: Baik, jadi terima kasih Tona Santika. Tentunya program pemerintah ini turunannya dari pemerintah pusat ke daerah, yang tentunya juga ada penjabaran visi dan misi daripada bupati dan wakil bupati terpilih. Soal kerjasama tentunya itu wajib, karena itu koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar forkom pimda di tingkat kabupaten untuk menyukseskan setiap program, apalagi program nasional, itu wajib. Karena itu tentunya kami sebagai pemerintah di daerah mempersiapkan sumber daya manusianya dan mempersiapkan sumber daya alamnya serta infrastruktur di daerah yang kami kerjasamakan dengan Bapak Dandim. Ya, secara organisatoris selalu memang kami bekerja sama untuk memberantas yang tentunya yang namanya stunting, yang namanya juga menyukseskan program nasional MBG dan Koperasi Merah Putih. Dan program-program lainnya yang situasional sepertinya penertiban PKL, pedagang kaki lima, atau pedagang yang masih liar.
0: Yang saat ini.
2: Itu kami kerjasamakan dengan baik melalui komunikasi yang baik. Antara Bapak Dandim sama Bapak Bupati dan saya sendiri juga secara pribadi. Termasuk gangguan-gangguan kami bahas untuk mengatasi itu, terganggunya kenyamanan masyarakat, kami sering komunikasi dengan baik. Mungkin itu yang kami dapat lakukan selama ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dandim.

0: luar biasa ya memang itulah gunanya ada Forkopimda, pemerintah siap, daerah jadi dan masyarakat paling penting siap, mendukung program-program yang dilaksanakan. Siap. Nah, untuk berbicara tentang masyarakat sudah hadir juga kita wakil rakyat saat ini. Ini paling penting juga ini. Ini suara rakyat yang harus kami dengar. Oke, menurut Bapak sebagai anggota DPRD Sumba Barat, bagaimana melihat kontribusi program teritorial TNI Angkatan Darat terhadap pembangunan Kabupaten Sumba Barat saat ini, Bapak?
1: Baik, terima kasih Kakak Cantika. Memang pada prinsipnya yang pertama dari lembaga DPRD, kami memberikan apresiasi kepada TNI. Karena dengan sudah banyak hal yang sudah dilakukan. Nah, di sini yang menjadi salah satu kebanggaan bahwa lembaga DPRD pada dasar memang dalam program TNI itu sangat, angkatan darat itu sangat luar biasa. Jadi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam proses pembangunan itu banyak hal yang sudah dilakukan. Beberapa contoh, salah satunya percepatan pembangunan infrastruktur desa yang sering disebut itu TNI Manunggal Desa, TNI Masuk Desa dengan berbagai macam hal yang sudah dilakukan. Terus ada kegiatan program yang sudah dilakukan penguatan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini TNI memperlihatkan bagaimana memacu masyarakat itu dengan cara bertani, dengan melihat potensi-potensi yang sudah dilakukan, dan dilihat sesuai dengan potensi desa tersebut. Terus ada juga beberapa mendorong sinergi lintas sektor. Nah, di sini juga peran TNI sangat luar biasa, bahwa DPRD memandang bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama dan juga terlebih khusus adalah masyarakat sendiri juga.
0: Baik. Saat ini memang sejauh mana sih DPRD ini memberikan dukungan terhadap sinergi antara pemerintah dan Kodim saat ini, Bapak?
1: Ya, secara nyata program memang tidak ada yang kami berikan. Maksudnya dukung secara langsung, tetapi secara pengawasan lain sebagainya, bahwa peran DPRD yaitu ada berbagai macam dukungan, ada kebijakan yang dilakukan oleh tingkat DPRD.
0: Baik.
1: Ada dukungan melalui fungsi anggaran juga. Itu salah satu. Memang secara nyata kami memberikan program nyata kepada TNI dalam hal ini Kodim 1613 tidak ada.
0: Baik, berarti memang melalui anggaran ya dan pengawasan-pengawasan yang dilaksanakan. Baik, terima kasih Bapak. Itu kalau dari rakyat. Kita kembali ke Pak Dandim ini. Beberapa tadi kegiatan yang sudah dilakukan di titik-titik mana saja sih? Sudah beberapa titik, misalnya kalau pelaksanaan program Manunggal Air Bersih sekarang apakah sudah berjalan dan di mana saja ada itu, Bapak?
2: Baik. Terima kasih, Tatika. Jadi untuk kegiatan TNI Manunggal Air ini sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah berjalan. Dan untuk saat ini itu sedang kita laksanakan pembuatan sumur bor untuk masyarakat, air bersih untuk masyarakat. Saat ini yang sedang berjalan itu ada 15 titik di wilayah
0: Sumba Tengah dan Sumba Barat.
2: Nah, itu salah satu wujud dari itu. Nah, di samping itu beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan akan dilaksanakan yang namanya kegiatan bakti TNI yang tadi saya sampaikan. Itu karya bakti skala besar di wilayah kita, Sumba Barat dan Sumba Tengah. Di dalam itu ada sumur bor yang ada air bersih untuk masyarakat. Itu 20 titik. Yang dari 20 titik itu ada 18 yang sudah dilaksanakan survei alat melalui pakai alat geolistrik, sehingga sudah ditahu kedalaman berapa airnya itu, debit airnya seperti apa, sudah kita sudah tahu. Dan itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat juga. Di samping itu ada kegiatan lain selain TNI Manunggal Air tadi, ada kegiatan lain yaitu rehab rumah ibadah. Itu Mbak Bupati di wilayah Tanah Riau juga rehab sekolah, ada 2 unit SD. Nah, di samping itu ada

0: RTLH juga ada 12 unit.
1: 12 unit.
0: 12 okay. unit. Mm-hmm. Kan? Nah itu. Selain itu ada juga jembatan.
1: Nah,
0: jembatannya itu jembatan gantung kita sudah laksanakan survei, kita sudah laporkan buat RRD. Jadi ada 3 titik jembatan Bapak Bupati, yaitu di Sungai di Taramanu, terus Kabukarudi yang menghubung Kabukarudi dengan Behura, terus di Tanrara. Itu masing-masing ada yang bentangan 50 meter. 45 meter dan 30 meter.
1: Wow, sudah banyak sekali yang dilaksanakan sampai saat ini. Kalau Koperasi Merah Putih ini, Pak Dandim, itu kan ini program presiden yang harus wajib ya.
0: Salah
1: itu,
0: satu program strategis nasional.
1: Strategis nasional. Ya, itu sekarang saat ini bagaimana perkembangannya kalau di Sumatera Barat dan Sumatera Tengah?
0: Baik, untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini saat ini kita sudah membangun 82 titik di 82 desa.
1: Oke.
0: Dari 139 desa di 2 kabupaten kita, 2 wilayah kita.
1: Baik.
0: Jadi dari 82 titik yang sedang dibangun di 82 desa tadi, di Sumba Barat ini ada 37.
1: Oke.
0: Berarti 50% loh Bupati. Wakil itu sedangkan di Sumba Tengah ada 45.
1: Wow, ya,
0: jadi memang Sumatera Tengah lebih banyak lahannya yang disiapkan lebih banyak. Nah, dari 82 tersebut sudah selesai dan siap launching nanti tidak lama lagi dalam rencananya dalam bulan
1: untuk
0: ini
1: berapa,
0: akan di launching. Yaitu per hari ini ada 12 titik.
1: Oke.
0: Yang sudah selesai 100%.
1: 100% ya. Wow, luar biasa ya.
0: Dan ke depan bahwa sesuai dengan perintah petunjuk
1: dari atas,
0: semua desa dan kelurahan tersebut akan dibangun. Berarti kita mulai tahap berikutnya, itu adalah tahap pertama. Tahap kedua nanti akan dilanjutkan lagi pembangunan ini.
1: Oke. Berarti memang sekarang masih berproses ya. Kita tinggal tunggu saja sebagai masyarakat bagaimana nanti launchingnya seperti apa. Kalau ini Pak Dandim, kalau program ketahanan pangan dan mencegah stunting itu apa sih yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara sendiri, Pak?
0: Oh ya, baik. Kalau untuk program ketahanan pangan, selama ini kita melakukan pendampingan kepada para kelompok tani, para masyarakat. Melakukan pendampingan mulai dari penyiapan lahan maupun sampai panen. Dan juga pasca panen. Karena kita yang namanya ada kegiatan namanya penyerapan gabah. Jadi setelah panen, jadi masyarakat tidak mengeluh lagi, wah hasil panen saya ini
1: mau dikemanakan,
0: mau dijual kemana. Nah kita melalui koordinasi dengan Bulog dan segala macam kerjasama, yaitu kita arahkan masyarakat jual di Bulog. Dan terbukti Bupati ya, tahun lalu kita Sumba Barat Swasembada. Bisa mengekspor
2: Swasembada
0: dan mengekspor sekitar kalau tidak salah 250 ton
2: ke Malaka.
1: Daratan timur.
0: Luar biasa.
1: Dari Sumba Barat. Itu paling terbanyak selama ini.
0: Baru terjadi itu Sumba Barat bisa mengekspor 250 ton ke daratan timur.
1: Ya. Wow, luar biasa. Itu karena memang ternyata kita punya potensi ya Bapak di Sumba Barat. Cuman bagaimana kita mengelola dan ada pengawasan dari pemerintah seperti itu ya, dan angkatan udara darat sendiri. Wah, ini berarti semakin banyak kegiatan-kegiatan yang memang sudah dilaksanakan oleh Kodim 1630 Sumba Barat dan memang membutuhkan dukungan baik dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri. 250 ton itu tidak main-main ya pendengar dan pemirsa ya, itu banyak sekali. Nah, untuk Pak Wakil sendiri, bagaimana sih kalau kolaborasi pemerintah daerah dan TNI itu dalam percepatan penurunan stunting ketahanan pangan? Kalau dari Pak Dandim tadi kan bagaimana mereka mengawasi dan setelah dipanen itu dijual lagi. Kalau dari pemerintah daerah bagaimana kolaborasinya saat ini bersama Angkatan Darat,
2: Selain kolaborasi dengan Angkatan Daratnya sudah berjalan selama ini di tingkat desa dan kecamatan, itu ada pemberian makanan tambahan yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang punya anak stunting. Ya. Oh. Lalu nanti ada pendampingan dari desa dan dari Babinsanya Pak Dandim. Itulah bentuk kerjasama yang baik dari komunikasi, koordinasi dan kerjasama tadi itu. Sehingga untuk memberantas stunting itu ke bawahnya itu ada kerjasama atas perintah Pak Dandim dan juga atas kerjasama kami pemerintah kecamatan dan desa.
1: Oke. Dan gitu. Saat ini bagaimana?
2: Dan semakin menurun.
1: Menurun ya, ya stunting di Sumbar Barat ya.
2: Stunting.
1: Luar biasa.
2: Dari sisi kesehatan ya masyarakat.
1: Berarti sebagai pemerintah daerah nih, Pak Wakil, bagaimana harapannya Bapak sendiri untuk keberlanjutan kerjasama antara pemerintah bersama TNI Angkatan Darat khususnya di Sumbar Barat ke depannya, Bapak?
2: Ya, harapannya ini tentunya dengan pemerintah daerah sama Dandim 16-13 Sumbar Barat, kita harus semakin tingkatkan kerjasama baik di level kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan desa untuk menjawab harapan-harapan dari masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kesejahteraan dan kenyamanan di tingkat masyarakat itu sendiri.
1: Memang ini memang semua untuk kepentingan masyarakat bukan untuk bapak-bapak di sini ya pendengar pemirsa ya. Ini untuk kita semua masyarakat Sumbar Barat. Sebagai wakil rakyat lagi ini. Pak, menurut Bapak apa sih yang perlu diperkuat agar program-program ini kedepannya semakin dirasakan manfaat oleh masyarakat itu sendiri dan semakin terus lagi semakin gencar dilakukan?
3: Ya, terima kasih Kakak Cantika untuk memperkuat supaya masyarakat selalu terus digencarkan itu. Ya, paling yang paling prinsip itu adalah sinergi dan koordinasi lintas sektor sehingga program ini bisa berkelanjutan dan juga sangat berdampak penuh kepada masyarakat dan bermanfaat penuh kepada masyarakat. Terus juga perlu juga dilakukan dengan perencanaan yang partisipatif sehingga program yang direncanakan betul-betul sangat berdampak dan juga bermanfaat kepada masyarakat itu sendiri. Karena memang pada saat ini, kita tahu saat ini, ya kan Bapak Wakil, Bapak Dandim, posisi kita lagi untuk menekan inflasi yang terjadi, bagaimana kita bisa merencanakan program dan juga menekan lintas sektor itu supaya mendukung untuk menekan inflasi ini. Dengan cara itulah baru program-program akan berkelanjutan dengan baik, Kak
1: Cantika. Iya, berarti memang sinergi itu sangat perlu ya. Nah, saya mau tahu nih Bapak, selama sinergi ini berjalan menurut anggota DPR ya sendiri ya, apa sih tantangan yang paling berat ketika mungkin kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan? Nanti satu-satu ya, tantangan saya mau tahu. Kalau dari Pak anggota DPR apa saat ini?
3: Kalau untuk tantangan yang dihadapi itu ya, sebenarnya yang pertama itu adalah kesadaran masyarakat itu. Seperti sebenarnya hal itu saja, kesadaran yang paling prinsip. Kan sebenarnya tidak ada yang tantangan yang terlalu sulit untuk Kakak Cantika. Karena pada prinsipnya itu kesadaran dan kemauan.
2: Kalau ketika kita sudah lawan itu otomatis bahwa semuanya akan mudah. Itu saja yang menjadi salah satu prinsip ketika untuk melawan itu tantangan.
1: Berarti memang kita berani keluar dari zona nyaman ya, sadar. Ya. Itu kalau dari Pak Anggota DPR. Kalau dari Bapak Wakil Bupati ini sebagai 02-nya Sumbar Barat, apa sih tantangan yang menurut Bapak memang sulit sekali dihadapi saat ini, Bapak?
2: Tentunya tantangan yang kita hadapi saat ini tidak lain dan tidak bukan money follow function. Ada program pasti ada uang. Kalau ada uang program itu jalan. Nah, efisiensi anggaran ini menjadi tantangan bagi kita untuk merealisasikan visi dan misi baik di tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten. Kenapa semua daerah ngeluh saat ini? Ternyata anggaran yang terbatas atau anggaran yang dipangkas untuk menjawab kebutuhan di daerah. Karena itu tantangan seperti ini, kalau saja ada perhatian yang merata dari pemerintah pusat dengan MAL Jakarta sampai di daerah kepulauan, saya rasa mungkin menjawab kesejahteraan masyarakat. MAL-nya tidak bisa MAL Jakarta. MAL Jakarta adalah MAL Indonesia. Sehingga daerah kepulauan merasa tidak terpinggirkan. Dia merasakan kesejahteraan dan kemerdekaan.
1: Terima kasih. Sama rata seperti itu ya Bapak ya. Iya memang tidak dapat dipungkiri ya. Uang itu dibutuhkan ya pendengar dan pemirsa ya untuk pembangunan dan lain-lain. Dan bagaimana kita mengelola itu. Iya betul Bapak. Kesejahteraan jadi kita tidak merasa Sumba ini sangat-sangat dipinggirkan. Seperti itu. Iya betul sekali. Nah itu kalau dari Pak Wakil. Kalau dari Pak Dandim sendiri. Tantangan yang dihadapi selama mungkin melaksanakan program-program yang saat ini dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara Sumba Barat itu apa sih Bapak dari Kodim 1613?
0: Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya ke tantangan, ada satu lagi program yang tadi lupa saya sampaikan yaitu yang juga sebentar lagi akan kita laksanakan, yaitu namanya TMMD. TMMD itu adalah Tentara Menunggal Membangun Desa. Nah ini dari awal kita sudah koordinasi dengan Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Pimpinan DPRD untuk bisa mensupport anggaran ini sehingga kita sedang kita bisa melaksanakan kegiatan itu. Dan ini tentu pasti akan sangat membantu itu karena di samping kegiatan walaupun TMMD menunggal membangun desa tadi, tetapi intinya di situ adalah kerjasama tadi seperti yang disampaikan Bapak Wakil, Bapak
1: DPRD,
0: pimpin DPRD. Jadi kerjasama antara masyarakat dengan kita pemerintah juga aparat. Sehingga dengan harapan bahwa dengan kerjasama tersebut bisa menumbuhkan rasa memiliki rasa nasionalismenya itu akan semakin kuat. Jadi tantangan yaitu sebenarnya. Jadi sekarang ini banyak di masyarakat di kita Sumba Barat, mohon maaf Bapak pimpin DPRD, Bapak Wakil Bupati, tapi budaya yang sekarang yang kami rasakan selama bekerja, ada budaya masyarakat kita yang memang harus kita rubah, dan ini memang tidak gampang, tidak gampang untuk merubah budaya kita ini. Jadi kegiatan yang sangat kami rasakan di lapangan ketika kita ajak masyarakat ini bekerja sama, wah itu image-nya masyarakat itu duit. Jadi gotong royong jiwa apa ya, gotong royong yang sejak dulu ditanam oleh nenek moyang kita itu sudah mulai luntur. Itu mau disadari tidak, itu nyatanya di lapangan seperti itu. Sehingga kita ajak masyarakat untuk bekerja sama, gotong royong bangun ini, bangun itu, buat ini, buat itu. Nah itu yang ada di benaknya pasti dia bertanya, aduh, berapa
1: orientasinya uang ya Pak ya.
0: Tapi itu juga mungkin tidak disalahkan mereka karena memang mungkin zaman sekarang mungkin serba uang ya. Tapi itu yang harus kita pisahkan, mana yang program yang memang benar-benar ada uangnya dan mana yang memang swadaya untuk kita gotong royong tadi itu. Itu yang harus kita sampaikan ke publik masyarakat sehingga biar masyarakat tahu. Nah itu karena selama ini kami rasakan kegiatan yang begitu banyak di lapangan, baik itu dari Bapak Presiden yang diturunkan ke pimpinan TNI maupun ke Bapak Kasat, semuanya itu yang kesulitan di lapangan yang kami rasakan seperti itu. Jadi mungkin kendala yang utama menurut kami yaitu budaya tadi,
1: budaya itu tadi,
0: pola pikir tadi yang harus kita rubah masyarakat kita.
1: Saya mau tanya juga nih Pak Danim tentang penertiban pasar lama dan motor racing ya. Ini kan kalau penertiban motor racing baru ada sekarang ya Bapak ya.
2: Baru ada.
1: Pada saat di zamannya beliau ini. Sampai malam-malam itu sudah tidak ada lagi.
2: Termasuk penertiban PKL itu.
1: Iya, sampai PKL baru zamannya beliau. Itu sebenarnya apa pendapatnya Bapak? Apakah sekarang memang sudah dipastikan ini sebagai Dandim kalau Sumba Barat sudah aman atau dari bunyi-bunyi motor racing? Apalagi kita budaya sering sekali ya, kalau kasih pindah perempuan atau ada kek, itu racingnya itu pasti. Bagaimana sih mengatasi itu Pak Dandim?
0: Baik, terima kasih. Ini kerjaan tambahan berdasarkan permintaan dari Bapak Bupati, Bapak Wakil dan Bapak Pimpinan DPRD ini sebenarnya.
1: Kolaborasi lagi ya?
0: Ini memang luar biasa ini terkait dengan motor racing ini. Jadi dulu cerita awalnya itu begitu kami 2 minggu di sini, ditelepon lah Bapak Wakil ke saya, Bapak Bupati telepon, Bapak Ketua DPRD telepon. Teleponnya sama, topiknya sama. Hampir bersamaan hari itu tuh, tiga orang telepon membahas terkait dengan motor racing yang
2: sangat,
0: ya, sangat mengganggu lah. Yes. Sangat mengganggu masyarakat umum kita di kota itu, yeah, bagian
1: betul,
0: ini.
1: Betul.
0: Akhirnya atas permintaan itu benar juga. Akhirnya kita inilah dukung lah. Jadi tiap malam kita patroli. Patroli khusus untuk motor racing.
1: Motor racing saja.
0: Sampai siang. Jadi ya puji Tuhan,
1: yeah,
0: sampai dengan saat ini. Ya Bapak Wakil, ya, Bapak
2: merasa
0: DPRD
2: merasakan lah.
0: Ya merasakan, saya yakin
1: merasakan,
0: banyak masyarakat merasakan. Dan terus terang sampai dengan saat ini,
1: ya,
0: Bapak Wakil, Bapak pimpin DPRD, knalpot racing yang kami
2: sita
0: sekarang tersimpan di Makodim, saya tidak tahu angka yang pasti, tapi di angka 200-an.
1: Wow.
0: 200-an biji knalpot racing yang hasil sitaan kita. Jadi ketika kita tahan motornya,
4: ya, FM 96,9 MHz mendengar, menunjukkan waktu menunjukkan pukul 14.30 menit, dan pendengar kita berada di program acara Pro Dangdut hingga pada pukul 15.00, dan tepat di pukul 15.00 juga pendengar kita masih akan selalu mendengarkan musik Dangdut juga hingga pada pukul 16.00. Dan pendengar, saat ini pendengar akan ditemani dengan ragam musik pilihan Anda, yaitu musik dangdut dengan judul lagu Jangan Ganggu Pacarku yang dinyanyikan oleh Lolita.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun, untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia.

Pernahkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.
1: Welcome to Mix by Mix of Nonstop Dance.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan

harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

FM 96,9 MHz, radio stasiun produksi Sumba. Peringkat Mas bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00. Pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik dangdut pilihan Anda dengan judul lagu Bibir Kuda.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih baik ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai.

bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
19: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar, beberapa saat lagi waktu menunjukkan pukul 17 dan kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Daerah Korwil 6. Dan pendengar, saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu, pendengar akan ditemani oleh rekan kami, ada Maya Inya, dari pukul 17.00 hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi pendengar, saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Dan setelah itu juga pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Korwil 6.

0: Saudara, selamat sore dari Indi Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua. Edisi Senin 14 September 2026 dengan berita utama. Palang Merah Indonesia, PMI Cabang Ende menyambut tim PMI Sumatera Utara dan PT Musim Mas yang hadir membawa misi kemanusiaan untuk membantu warga terdampak gempa bumi Flores. Keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Palang Merah Indonesia PMI Cabang Ende menyambut tim PMI Sumatera Utara dan PT Musim Mas yang hadir membawa misi kemanusiaan untuk membantu warga terdampak gempa bumi Flores. Laporan Rufinus Wula.
1: Kehadiran tim kemanusiaan itu disponsori PT Musim Mas dengan melibatkan 9 personil PMI Sumatera Utara dan 10 personil dari PT Musim Mas. Tim tersebut dipimpin langsung General Manager PT Musim Mas Yuandi untuk menjalankan pelayanan kemanusiaan di wilayah terdampak. Bantuan hasil kolaborasi PT Musim Mas dan PMI Sumatera Utara tersebut tidak hanya menyasar di Kabupaten Ende, tetapi juga di Kabupaten Nagekeo dan Sika. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa Flores. Jenderal Manajer PT Musim Mas Yuandi mengatakan penyaluran bantuan untuk masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Ende telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PMI Cabang Ende. Penentuan lokasi penyaluran juga mengacu pada rekomendasi PMI Cabang Ende agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.
2: Dan kita sudah berkoordinasi dengan PMI di ND, jadi lokasi-lokasi memang atas rekomendasi dari PMI ND, kita akan fokus di 3 kecamatan.
1: Yuandi mengatakan berdasarkan hasil koordinasi tersebut, bantuan PT Musim Mas bersama PMI Sumatera Utara di Kabupaten ND difokuskan di Kecamatan Maukaro, Maurule, dan Lio Timur. Selanjutnya, tim menjalankan rangkaian pelayanan kesehatan, PSP, serta distribusi bantuan sesuai jadwal yang telah disiapkan. Sementara itu, Ketua PMI Cabang Ende Nyonya Cici Badeoda mengatakan kedatangan PMI Sumatera Utara bersama PT Musim Mas menjadi dukungan berarti bagi upaya penanganan warga terdampak gempa di Flores, khususnya di Kabupaten Ende. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan di sejumlah wilayah terdampak.
3: Bantuan dari PMI Sumatera Utara dan juga Musim Mas bisa membuat masyarakat kita mulai bisa kembali pulih, khususnya untuk trauma terhadap gempa, dan juga bantuan juga bukan hanya psikososial, tapi juga ada bantuan logistik, yaitu berupa sembako ya Pak. Berupa sembako juga yang dibawa dan akan diserahkan kepada masyarakat yang ada di sana.
1: Cici mengatakan selain menyalurkan paket sembako dan bantuan non-pangan, tim PMI Sumatera Utara juga akan memberikan pelayanan kesehatan dengan melibatkan tim medis dari Kabupaten Ende. Pelayanan kesehatan dan PSP dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di Kecamatan Maukaro, 1 hari di Kecamatan Maurule, serta 2 hari di Kecamatan Lio Timur. Cici berharap bantuan pangan, non-pangan, pelayanan kesehatan, dan dukungan psikososial tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pasca gempa sekaligus memulihkan kondisi psikologis warga. RRI Endorfins Vula melaporkan.
0: Keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Laporan Indri Iskandar.
4: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
5: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
4: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
6: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Dan telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program pangan yang sudah dicanangkan.
4: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesak Belu, keluh kan jalan masuk ke perkampungan rusak berat dan ketiadaan sarana jembatan penghubung menghambat aktivitas masyarakat. Laporan Ferdi Asi.
7: Proses jalan masuk ke wilayah Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu bisa dibilang cukup memprihatinkan. Akses jalan sebatas jalan perkerasan dibangun sejak beberapa tahun silam, sebagian besar kondisi rusak berat, cukup menyulitkan akses kendaraan roda 4 maupun sepeda motor saat melintas. Akses jalan masuk ke perkampungan dari ruas jalan umum tepatnya di bawah pintu masuk ke Universitas Pertahanan Unhan Benboy atau Buah ini kurang lebih 500 meter sudah dalam kondisi rusak berat. Pemerintah desa setempat menggunakan alokasi anggaran dana desa beberapa tahun lalu sempat membangun rabat jalan melakukan semenisasi sekedar bisa mempermudah kendaraan melintas maupun pejalan kaki itu pun hanya beberapa meter. Dikarenakan seringkali dilalui kendaraan kondisi jalan yang ada kembali berlubang. Banyak kerikil lepas berhamburan di badan jalan menyulitkan akses kendaraan maupun pejalan kaki. Belum lagi menuju ke Desa Leosama harus juga melewati alur sungai memperparah akses masyarakat keluar masuk perkampungan ataupun urusan ke kantor desa. Apalagi musim penghujan tiba seringkali masyarakat kesulitan seperti menjual hasil bumi ke kota tembua termasuk anak-anak ke sekolah terhambat. Hal ini dikarenakan belum terbangun sarana jembatan penghubung. Sekretaris Desa Leosama Servasius Koli kepada RRI mengatakan tidak saja masyarakat desa mengeluhkan kondisi jalan rusak masuk ke perkampungan, setiap yang berkunjung menyampaikan hal yang sama.
8: Jalan masuk kelihatan ke sini kok susah sekali.
9: Susah hanya sekitaran ini saja. Baru ibu dari dinas mana yang sudah datang?
8: Hanya?
9: Hanya bilang tidak bisa. Namanya terpaksa ke bagaimana kah? Akhirnya diam sampai sekarang. Hujan, dorong kemasin dan tinggal lewat jalan sini.
8: Kalau yang jalan kaki langgar bisa tidak?
9: Tidak bisa, itu sampai banjir reda baru bisa langgar.
7: Sekretaris Desa Leosama mengungkapkan menyangkut sarana jembatan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Belu sudah pernah ke lokasi dan melakukan kajian teknis mengambil sampel tanah. Hasil uji laboratorium katanya kontur tanah berpasir sehingga belum bisa dilakukan pembangunan jembatan penghubung. Sementara untuk perbaikan jalan upaya yang bisa dilakukan melalui rabat jalan itu pun belum bisa dilakukan dikarenakan diperhadapkan kesulitan anggaran.
10: Jembatan ini dari sudah pernah datang uji lab tanah. Mereka sudah datang uji lab, tapi hasil akhirnya memang hasilnya tidak uji lab tidak bisa karena semuanya di bawah pasir, jadi kekuatan tanahnya tidak bisa. Nah, jalan desa ini kita coba yang baru-baru aspal ini ambilnya kan dari cabang sosial masuk, desde ambil dari Desplos sampai dengan di sini. Nah, kita pun di sini, kita mau kita hanya bisa dengan rapat. Nah, rapat sekarang juga kita lihat kondisi sekarang masih tengah mati.
7: Bagaimana intervensi dinas PPR tidak bisa jalan masuk ke sini?
10: Ini tidak tahu lagi.
7: Karena efisiensi juga.
10: Ya.
7: Dari tahun ke tahun di setiap kesempatan musyawarah perencanaan

0: Sebanyak 9 orang penjabat kepala desa resmi dilantik Bupati Belu. Laporan Febi Leolede.
1: Dan seadil-adilnya, Tuhan menolong saya.
2: Bupati Belu resmi melantik dan mengambil sumpah sebanyak 9 orang penjabat kepala desa. Prosesi pelantikan penjabat kepala desa diawali dengan pembacaan berita acara, kata pelantikan oleh Bupati Belu dan pengukuhan oleh rohaniawan. Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan penjabat kepala desa yang telah dilantik harus bekerja dengan penuh tanggung jawab karena jabatan yang diberikan merupakan kepercayaan untuk melayani masyarakat yang berada di desa. Bupati Belu juga mengingatkan tentang pengelolaan keuangan desa yang harus dimanfaatkan secara baik untuk pembangunan yang ada di desa. Bupati Belu juga mengingatkan agar setiap penjabat kepala desa wajib memahami aturan dan mekanisme penggunaan anggaran. Lebih lanjut disampaikan, seluruh kegiatan harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan serta akuntabel sehingga tidak ada penyimpangan. Dikarenakan hal tersebut karena akan berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Wilai juga meminta agar prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan penanganan kemiskinan.
3: Berlantik pejabat desa 9 orang dan desa itu saya mengharapkan mereka mengelola keuangan desa secara transparan dan ada transparansi akuntabilitas, akuntabel yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ini uang negara. Jadi uang negara itu kita harus semua belanja, harus semua kegiatan ada bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan kita uang pribadi. Itu tadi yang saya tekankan di desa. Dan kedua, saya juga mengharapkan dengan adanya PJ Desa baru ini, mereka bisa membawa perubahan di desa.
2: Menurut Bupati Wililai, para penjabat kepala desa yang baru dilantik segera melakukan konsultasi dengan inspektorat dan dinas PMD agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan APBDes maupun LPJ. Pemerintah Kabupaten Belu akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan keuangan di desa semakin baik. Pemerintah Kabupaten Belu berharap dengan pelantikan penjabat kepala desa tersebut, pelayanan di tingkat desa semakin cepat, efektif, dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat. 9 orang penjabat kepala desa yang dilantik yaitu penjabat kepala desa Leosama, penjabat kepala desa Lasiolat, penjabat kepala desa Derok Faturene, penjabat kepala desa Tohe, penjabat kepala desa Ekin, penjabat kepala desa Renrua, penjabat kepala desa Dua Koran, dan penjabat kepala desa Persiapan Weluli. RRIA Tambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Pembukaan Pekan Wisma Raya 2 Alor buka peluang UMKM, promosikan produk lokal, dan perkuat ekonomi kreatif masyarakat menuju kesejahteraan yang berkelanjutan daerah. Laporan Stefani Libu.
4: Pekan Wisma Raya 2 tahun 2026 dan Festival Aladin Kabupaten Alor resmi dibuka sebagai bagian dari upaya mendorong sektor pariwisata sekaligus pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor Muhammad Baisaku mengatakan pelaksanaan Pekan Wisma Raya 2 memberikan dampak terhadap pertumbuhan UMKM dan transformasi ekonomi daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha dan mempromosikan berbagai hasil olahan lokal.
5: Pekan Wisma Raya Wisata Maju Raya Sejahtera 2 tahun 2026 berdampak pada pertumbuhan UMKM dan transformasi ekonomi. Uang beredar di masyarakat, kesempatan untuk berusaha dan berkreasi dengan memanfaatkan peluang untuk mempromosikan hasil olahan masyarakat pada ajang ini, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan, pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Kekayaan alam, laut, budaya,

0: adat serta beragam destinasi wisata dinilai menjadi modal besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga terakumulasi dalam Tripalawa Kabupaten Alor.
1: Pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah karena Alor memiliki kekayaan alam, laut, budaya, adat istiadat, dan destinasi wisata yang menjadi modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terakumulasi juga di dalam Tripalawa Kabupaten Alor.
0: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena yang diwakili Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi NTT Alexon Lumba mendorong agar semangat Pekan Wisma Raya tidak berhenti setelah festival berakhir. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan pembinaan UKM, pengembangan produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengemasan, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital.
2: Saya mendorong agar semangat Pekan Wisma Raya tidak berhenti ketika festival ini berakhir. Harus ada keberlanjutan dalam pembinaan UKM, pengembangan produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengemasan, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital. Hadirin yang saya hormati, pariwisata yang maju membutuhkan kolaborasi semua pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kita membutuhkan keterlibatan pelaku usaha, komunitas kreatif, pelaku UMKM, generasi muda, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat. Saya secara khusus ingin mengajak generasi muda Alor untuk mengambil bagian dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah ini.
0: Kegiatan ini diharapkan membuka lebih banyak peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan dan memasarkan produk lokal sekaligus meningkatkan kreativitas serta kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Palang Merah Indonesia PMI Cabang ND menyambut tim PMI Sumatera Utara dan PT Musimas yang hadir membawa misi kemanusiaan untuk membantu warga terdampak gempa bumi Flores. Keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Ling Ling, biarlah bulan yang berbicara.

lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo-Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta

Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya Emmanuel of the Language tahun 1882 mengartikan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

Sehat bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua? Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanareswari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanareswari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanareswari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada ya. Anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan menghendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja gitu.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.

Halo Sobat JKN Sumba Barat. Tunggu dulu, ada informasi penting nih. Jangan sampai salah alamat. Mulai Senin 31 Agustus 2026, kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat sudah pindah ke lokasi yang baru. Catat alamatnya, Jalan Wekaro, Kelurahan Wekaro, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Biar gak nyasar, ingat patokannya. Samping SMP Negeri 3 Wekabubak dan dekat Alfamart di Jalan Wekaro. Tenang Sobat JKN. Di lokasi baru, layanan tatap muka BPJS Kesehatan tetap tersedia. Mulai dari layanan administrasi, informasi, hingga pengaduan. Jadi, mulai 31 Agustus 2026, jangan lagi ke alamat yang lama. Catat alamat barunya, kantor baru, pelayanan tetap untuk Sobat JKN.

mendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: berat badan tidak naik-naik juga, malah tidak mau tinggi. Bagaimana, sudah?
1: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
0: Stunting?
1: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

Kopi kan? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Kang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Kang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa nih.
0: Yakin, Kang. Semangat.
1: Ya? Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu, ini kopi
1: berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih ya.
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Kang soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.
2: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
3: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun, untuk kemajuan.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yud.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, supaya...

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan, sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

0: Dengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Dengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak, ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak, lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Iya. Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada ya. Anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

Sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.
1: Terima kasih.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

apago a RML. Halo. Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari masing-masing. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lu baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lu. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lu gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

Halo Sobat JKN Sumba Barat. Tunggu dulu, ada informasi penting nih. Jangan sampai salah alamat. Mulai Senin 31 Agustus 2026, kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat sudah pindah ke lokasi yang baru. Catat alamatnya, Jalan Wekaro, Kelurahan Wekaro, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Biar gak nyasar, ingat patokannya. Samping SMP Negeri 3 Wekabubak dan dekat Alfamart di Jalan Wekaro. Tenang Sobat JKN. Di lokasi baru, layanan tatap muka BPJS Kesehatan tetap tersedia. Mulai dari layanan administrasi, informasi, hingga pengaduan. Jadi, mulai 31 Agustus 2026, jangan lagi ke alamat yang lama. Catat alamat barunya, kantor baru, pelayanan tetap untuk Sobat JKN.

Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 14 September 2026. Saya Prima Maya yang bertugas mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa lagi besok, Selasa 15 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 15 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik religi Kristen.

0: Ya, FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Bersama saya Naomi di Mutiara Pagi Agama Kristen di hari ini dengan topik hidup terkendali dan fokus di akhir zaman yang dibawakan oleh Ibu Serniati Tamuina dari Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat, edisi Selasa 15 September 2026. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan.
1: Pendengar yang dikasihi Tuhan, shalom. Kita bersyukur karena Tuhan terus memelihara kehidupan kita dan Tuhan berkenan pada pagi hari ini kita ada lagi dalam Mutiara Pagi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mengawali ibadah kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan menikmati segala berkat-berkat-Mu dan hari ini hari yang baru kami mengawalinya dengan mengizinkan Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah seluruh keberadaan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus memperbaharui hati pikiran kami agar firman yang sebentar kami baca, kami renungkan dapat kami pahami. Lebih daripada itu, Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari membuka Alkitab kita masing-masing dan firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam ibadah dan perenungan kita pada pagi hari ini yang terambil dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7.

0: Firman Tuhan berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Mendengar yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita merasa kita seperti ada di akhir zaman. Ya, karena dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ada perang di negara lain. Di Indonesia, di tahun ini saja, berbagai keadaan memilukan hati kita. Ya, keadaan alam seperti banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, aktifnya gunung berapi, keadaan ekonomi, dan juga pembunuhan KKB di Papua, dan macam-macam yang terjadi. Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, bayangkan ketika kita ada di posisi waktu itu, di keadaan yang seperti itu, pasti kita akan merasa bahwa waktu sangat cepat, sangat sempit, dan di akhir dari sesuatu yang peristiwa yang ada di depan mata, secara otomatis pasti kita akan membuang segala sesuatu yang tidak penting. Kita tidak akan lagi berdebat pada hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang sia-sia. Kita pasti akan fokus ya pada satu hal, bagaimana bisa menyelamatkan diri. Kita punya kesadaran, waktu yang tersisa itu selalu akan mengubah cara kita hidup. Dan firman Tuhan yang saat ini kita renungkan, kasih kita tips untuk menghadapi situasi-situasi yang seperti saya katakan di awal tadi. Ya, Rasul Paulus menulis suratnya ini kepada orang-orang Kristen yang saat itu sedang mengalami tekanan, penderitaan, dan penganiayaan. Ya, mereka hidup dalam suasana yang genting. Dalam suasana yang seperti itu, Petrus memberikan sebuah peringatan yang keras, namun juga penuh kasih. Ya, sebuah peringatan tentang realitas zaman di mana mereka hidup. Petrus ya, memberikan fondasi teologis, sebuah perintah yang etis, sebagai tujuan rohani. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana kesadaran akan akhir zaman harusnya memproduksi kita untuk punya kehidupan yang terkendali, yang akhirnya mendorong kita kembali ke lutut kita, yaitu di dalam doa, membuat kita kembali kepada Tuhan. Ya, karena itu kita akan membedah ayat ini menjadi tiga bagian utama. Yang pertama, kesadaran akan kesudahan segala sesuatu yang dekat. Ya, Petrus membuka ayat ini dengan sebuah penyertaan fakta rohani bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, hitung detik. Tetapi kata sesuatu yang sudah dekat ini lebih mengarahkan pada sesuatu yang sudah masuk di babal final ya. Yaitu menyatakan kita sedang hidup di zaman akhir. Babak final dari sejarah dunia yang sudah dimulai. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita panik, bukan untuk membuat kita takut, atau kita menghitung tahun-tahun kiamat ya. Atau juga membuat kita takut dan bersembunyi. Nah, kesadaran ini ya seharusnya memberikan kita perspektif yang tentang kekekalan ya. Jika contoh, jika kita tahu bahwa rumah kita akan dibongkar besok, ya pasti kita tidak akan repot-repot mencet ulang temboknya atau membeli perabotan yang mewah ya. Pasti kita akan mengemas barang-barang berharga yang akan kita bawa ke rumah kita yang baru. Ya. Ya itu yang harus kita persiapkan dalam hidup ini. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan kalau pada akhirnya kita akan kembali kepadanya. Ada hal-hal yang kita bawa, tentu bukan barang-barang duniawi, yaitu iman kita yang kita bawa kepada Tuhan. Hal yang kedua, kita belajar disiplin rohani. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang. Ya. Karena kesudahan sudah dekat, Petrus memberikan dua perintah yang praktis. Ya, pertama, kuasailah dirimu, yang berarti memiliki pikiran yang sehat, bijaksana, dan mampu mengendalikan diri. Yang kedua, jadi tenang. Atau dalam terjemahan lainnya, berjaga-jaga. Ya, secara harafiah, ini berarti mabuk atau sadarkan diri, jangan mabuk. Ya, istilah ini dipakai pada militer, seorang prajurit yang harus berjaga-jaga untuk nyawanya, bahkan nyawa pasukannya itu bergantung padanya. Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, apa lawan dari kata mabuk? Ya, tidak terkendali. Di zaman modern ini, kita mungkin tidak mabuk dengan anggur, ya, secara fisik, tetapi kita bisa mabuk oleh distrak dunia ini. Kita mabuk oleh media sosial, kita mabuk oleh kecemasan akan ekonomi, kita mabuk oleh ambisi duniawi. Ya, dunia sering menawarkan kita kehidupan yang serba instan, serba cepat, dan penuh dengan kebisingan informasi, ya, kebisingan informasi, ramalan-ramalan yang juga meramalkan akan terjadi gempa lagi, lebih besar lagi. Ya, secara manusia pasti kita takut mendengar berita-berita seperti itu, ya. Kita terus dibombardir sehingga kita kehilangan ketenangan dan kendali diri. Ya, Petrus berkata jangan seperti itu. Orang Kristen yang sadar akan akhir zaman harus hidup dengan pikiran yang terkendali, pikiran yang jernih dan tetap waspada. Ya, kita tidak boleh membiarkan pikiran kita disandra oleh notifikasi gadget, oleh gosip atau oleh ketakutan dunia. Kita harus memegang kendali atas pikiran kita, emosi kita di dalam Tuhan. Hal yang ketiga, tujuan utama supaya kita dapat berdoa, inilah bagian yang penting. Mengapa Petrus menghubungkan penguasaan diri, kewaspadaan dengan doa? Mengapa bukan supaya dalam sisa-sisa waktu kehidupan tentang kita harus berhadapan dengan akhir zaman, ya, kita harus melayani lebih banyak, kita harus bekerja keras, ya, karena doa adalah garis pertahanan utama orang Kristen di tengah akhir zaman, ya. Pikiran yang kacau, hati yang penuh dengan distraksi duniawi, dan jiwa yang mabuk oleh hiburan, kita tidak akan bisa untuk berdoa. Ya, kita tidak bisa berlutut, ya, mencari ketenangan kalau hati dan pikiran kita tidak tenang. Kalau hati pikiran kita penuh dengan ketakutan, mesti kita hanya dapat bilang Tuhan tolong saya, Tuhan, gitu. Tetapi kita tidak punya waktu yang khusyuk dengan Tuhan. Kita tidak punya waktu yang tenang untuk bagaimana Roh Kudus masuk mendamaikan hati kita. Ya, hanya dengan pikiran, hati yang terkendali, maka kita bisa fokus berlutut dengan benar di hadapan Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menerapkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah keadaan dunia yang tidak baik-baik saja saat ini, kuncinya di sini adalah kuasailah diri kita dan jadilah tenang. Kuasai diri kita bahwa Tuhan bekerja dalam segala keadaan. Ya, tampak dunia yang saat ini seperti di akhir zaman. Keadaan-keadaan yang memilukan terjadi akhir-akhir ini. Ya. Jangankan di luar dari Pulau Sumba, di Sumba saja banyak kejadian yang memilukan. Ya. Ya, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang melukakan hati kita semua yang mendengarkan, bahkan apalagi korban-korban yang mengalami hal-hal yang tidak seharusnya diterima oleh anak-anak mereka. Ya, mari kita tetap punya pikiran yang terkendali, ya, iman yang kuat. Cerita tentang Tuhan Yesus yang menenangkan badai, ya. Tuhan Yesus saat itu sedang bersama-sama dengan murid ketika badai itu menerjang kapal mereka. Tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia sedang tertidur saat itu. Tetapi murid-murid ini, mereka lupa bahwa mereka bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga mereka begitu ketakutan, khawatir. Ya, secara manusiawi, ketika melihat ombak di depan mata, pasti takut, khawatir. Tetapi mereka membangunkan Yesus dan Yesus menenangkan badai. Ya, Tuhan Yesus saat itu ada bersama-sama dengan murid. Nah, kita tidak melihat Tuhan Yesus, tapi kita punya iman bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah badai hidup kita, di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Percayalah, jangan takut. Ya, secara manusia pasti kita takut, kita overthinking dan lain sebagainya. Tetapi kita harus menguasai pikiran kita, mengendalikan pikiran hati kita supaya kita tetap fokus pada tujuan hidup kita. Ya, kalau kita masih diberikan kesempatan kepada Tuhan, itu artinya kalau kita masih bisa bangun di pagi hari ini, itu artinya Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Karena itu, tetaplah kendalikan pikiran hati kita supaya kita bisa tenang, kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa menyampaikan kepada Tuhan apa yang kita inginkan, kita butuhkan. Dan percayalah bahwa janji Tuhan, Dia pasti akan menolong kita, Dia akan menyelamatkan kita dari setiap keadaan yang kita alami saat ini. Walaupun saat ini kita belum mendapatkannya, kita masih harus tetap terus berdoa. Karena itu tetaplah tenang, kendalikan hati pikiran kita, fokus di keadaan yang seperti ini, bahwa Tuhan yang menenangkan badai saat itu kepada para murid, Dia Tuhan yang sama yang kita sembah. Kalau Tuhan pernah menolong kita di hari-hari hidup kita yang lalu, maka percayalah Tuhan yang sama juga akan menolong dan menyelamatkan kita. Tuhan menolong kita dan memberkati kita dalam sepanjang kehidupan kita. Di hari yang baru ini, bahkan dalam minggu-minggu ini, ada dalam penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Jangan takut, Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Tetaplah tenang, tetaplah fokus pada tujuan hidup kita dan pada firman Tuhan. Maka kita akan mendapatkan apa yang menjadi bagian kita, apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita dengan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak untuk kesempatan bagi kami membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami sungguh bersyukur firman-Mu datang menasihati kami untuk tetap kendalikan hati pikiran kami agar kami bisa berdoa dengan tenang, menyampaikan apa yang kami alami saat ini. Kami sadar Tuhan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Kejadian-kejadian alam yang memilukan hati, banyak korban. Tetapi kami percaya ya Tuhan, Tuhan sedang tidak menghukum kami. Tuhan sedang memperingatkan kami. Tuhan sedang memanggil kami kembali kepada-Mu Tuhan, kembali kepada jalan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Karena kami seringkali tidak setia, kami menyangkal atas setiap kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Biarlah keadaan-keadaan yang terjadi saat ini tidak membuat kami takut lari, tetapi membuat kami tetap mengejar hadirat-Mu Tuhan, yang akan melindungi kami, menyelamatkan kami dari setiap keadaan-keadaan hidup. Kami terus mendoakan untuk orang-orang yang terjadi di bangsa kami saat ini Tuhan, kebakaran hutan yang terjadi dan keadaan-keadaan peristiwa yang terjadi di Papua yang sungguh memilukan hati kami. Karena itu Tuhan, Tuhan tolonglah dalam setiap keadaan kehidupan yang terjadi saat ini. Tuhan menopang, Tuhan menghiburkan hati para korban, dan kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah yang tetap menyelamatkan ciptaan-Mu dan tidak pernah meninggalkan. Karena itu Tuhan, kami menatang mereka di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk para pendengar RRI Sumba yang saat ini mendengarkan siaran Mutiara Pagi ini, yang membawa seluruh pergumulan kehidupan mereka, yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau Allah yang sungguh penuh kasih dan penuh dengan kuasa, yang sanggup menyatakan mujizat penyembuhan-Mu bagi anak-anak Tuhan. Tuhan berkati setiap usaha mereka, keluarga yang merawat, dari makanan, minuman, obat-obat yang mereka konsumsi. Tuhan pakai itu untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul, oleh karena anak-anak mereka yang sekolah, mereka yang bergumul dengan pekerjaan, keluarga, anak-anak mereka. Tuhan, Engkau sanggup untuk menyatakan mujizat-Mu, Engkau sanggup menolong, menopang dan memberkati. Karena itu biarlah waktu yang terbaik yang Engkau akan jawab doa, biarlah Tuhan segera menyatakan itu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemerintah kami, Bapak Presiden, sampai kepada jajaran-jajarannya, juga teristimewa di Pulau Sumba ini. Tuhan berkati Bapak Bupati dan Wakil Bupati, sampai kepada jajaran-jajarannya di desa-desa, RT, RW. Tuhan berkatilah mereka, supaya dalam seluruh kehidupan mereka, mereka tetap menjalankan roda pemerintahan ini dengan rasa takut akan Engkau, dengan rasa mengasihi sesama, sehingga mereka dapat menyampaikan berkat yang telah Engkau titipkan dalam kehidupan mereka untuk disalurkan tepat pada orang-orang yang sangat membutuhkan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Seluruh keberadaan kehidupan kami, kami pertaruhkan di dalam tangan pemelihara perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di RRI Sumba ini. Tuhan terus menolong, menopang dan memberkati seluruh keberadaan kehidupan mereka secara pribadi, keluarga, dengan sesama mereka. Tuhan kiranya menjaga, melindungi mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa, ini permohonan kami. Dan biarlah Tuhan, kami akan terus menjalankan apa yang menjadi pesan-Mu untuk selalu menjaga hati pikiran kami dan tetap fokus dalam tujuan hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.
1: Shalom. Ya, FM 96,9 MHz benar berakhirlah sudah mutiara pagi kita di pagi hari ini. Dan setelah itu, pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik religi Kristen.

Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Mazmur 65 ayat 8.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Kita menuntut keadilan sekeras-keras, tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru. Kita mengecam pelaku, tapi jangan menghukum sebuah suku bangsa. Jangan sampai satu peluru di Papua melahirkan ribuan kebencian di NTT.
2: Final Bintang Radio dilaksanakan di RRI Kupang dan peserta yang masuk ada 6 putra.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Waikabu Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Selasa 15 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya, DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal NTT yang bertugas di Papua. Sebanyak 12 peserta siap tampil dalam babak final Bintang Radio RRI Kupang yang dijadwalkan berlangsung sore ini Selasa 15 September 2026. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Naomi Deta. DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan dari ASN asal NTT yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Kita menuntut keadilan sekeras-kerasnya. Tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru.
2: DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal NTT yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, saat diwawancari RRI Senin 14 September 2026, mengecam penembakan 3 ASN di Papua Pegunungan, termasuk 2 warga asal Nusa Tenggara Timur. Ia juga mengingatkan masyarakat NTT agar tidak melakukan diskriminasi terhadap warga Papua yang tinggal dan belajar maupun bekerja di Nusa Tenggara Timur.
1: Kita menuntut keadilan sekeras-kerasnya, tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru. Kita mengecam pelaku, tapi jangan menghukum sebuah suku bangsa. Jangan sampai satu peluru di Papua melahirkan ribuan kebencian di NTT. Indonesia terlalu besar untuk dibangun dengan saling membenci, dan NTT harus cukup dewasa untuk menunjukkan bahwa solidaritas kepada korban dapat berjalan bersama dengan persaudaraan yang rakyat.
2: Sementara itu, dari daerah pemilihan Rotendao, Simpson Polin, anggota Komisi 4 DPRD NTT, juga meminta adanya pengamanan lebih bagi ASN dan pekerja asal NTT yang bertugas di Papua.
3: Untuk langkah saat ini, saya sarankan bahwa teman-teman harus lebih menjaga diri, dan tentu pemerintah provinsi, dalam hal ini Provinsi Papua, bisa lebih melakukan pengawasan lebih ketat, perlindungan untuk tenaga-tenaga ASN atau mungkin swasta di BUMN yang berasal dari daerah lain seperti NTT dan mungkin daerah-daerah lain di Indonesia ini.
2: DPRD NTT mendorong pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan di Papua untuk memperkuat perlindungan bagi ASN serta pekerja asal NTT yang bertugas di wilayah tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi menyusul aksi penembakan yang menewaskan warga asal NTT di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ketua Permabudi NTT, Indra Effendi, S.E.M.Pd., mengecam keras tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa manusia. Namun Indra meminta masyarakat NTT tidak menjadikan peristiwa tersebut sebagai alasan untuk membangun kebencian terhadap masyarakat Papua. Menurutnya, tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu harus dibedakan dengan masyarakat Papua secara keseluruhan, yang tidak dapat digeneralisasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas aksi tersebut. Indra menegaskan masyarakat harus tetap tenang dan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia berharap pemerintah dan aparat dapat mengusut tuntas kasus penembakan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bertugas dan mengabdi di berbagai wilayah Indonesia.
4: Kami juga mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Peristiwa ini tidak boleh menjadi alasan untuk kita sesama anak bangsa membangun kebencian terhadap masyarakat lainnya. Kita harus mampu membedakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu, dalam hal ini KKB, dengan masyarakat Papua sendiri yang secara keseluruhan menggambarkan kehidupan yang aman dan damai.
0: Dari perspektif ajaran Buddha, Indra mengatakan bahwa kehidupan manusia merupakan sesuatu yang sangat berharga. Tidak ada persoalan yang dapat dibenarkan dengan menghilangkan nyawa sesama manusia. Kekerasan menurutnya hanya akan melahirkan penderitaan dan memperpanjang luka, karena itu ia mengajak masyarakat NTT untuk tidak membalas kekerasan dengan kebencian. Masyarakat diminta menjaga persaudaraan, menghindari provokasi, serta tidak menyebarkan informasi yang dapat memperkeruh suasana. Indra juga mendoakan agar keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan serta perdamaian dapat terus terwujud di Papua NTT dan seluruh Indonesia. Ikatan Keluarga Flowamora di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua tegah menegaskan konflik di pedalaman Papua bisa terjadi kepada siapa saja tanpa memandang asal daerah. Berikut laporan Aris Lake.
5: Ketua Ikatan Keluarga Flowamora IKF Kabupaten Mimika, Gabriel Jejo menyampaikan, melihat lokasi kerja di pedalaman Papua yang sangat berisiko, IKF Mimika tidak bisa melarang warga NTT atau warga lain untuk bekerja di daerah tersebut. Namun IKF hanya menghimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan iming-iming pekerjaan dari sahabat, kenalan, keluarga yang menjamin keamanan pekerja di pedalaman.
6: Siapa saja bisa terjadi, jangan tergiur dengan iming-iming atau ada yang melindungi di pedalaman pala suku. Nanti setelah sampai di sana tidak akan bisa membendung orang-orang yang sedang berjuang. Jadi mohon bagi saudara-saudara dari NTT untuk mencari makan di pedalaman, saya sarankan bisa cari di tempat lain, di kota lah, di kota-kota lah, jangan di pedalaman. Karena risiko di pedalaman sangat besar, ya, karena nyawa tidak bisa ditukar dengan apa.
5: Selain itu, Gabriel menegaskan apabila terdapat ASN yang mendapatkan lokasi penempatan kerja di pedalaman Papua, maka perlu koordinasi dengan pimpinan daerah atau bupati. Hal tersebut untuk menjamin keamanan ASN selama bekerja melalui pendampingan TNI Polri. Sebab ketika terjadi konflik maka tidak bisa dibendung. Sementara itu kerabat korban penembakan KKB di Papua juga menyampaikan bahwa hingga kini pendampingan untuk keluarga di NTT masih dalam kondisi aman dari aparat keamanan. Sedangkan keluarga asal NTT di Papua sementara diarahkan lembaganya untuk tidak bepergian ke tempat-tempat yang berada di pinggiran. Mengingat situasi saat ini belum kondusif.
7: Artinya jujur bahwa kita pergi untuk merantau, tapi sesuatu yang lebih penting itu kita ngerasa orang Papua itu kan kita punya saudara juga, dan dia bagian dari negara ini, sehingga kita pergi itu bukan melayani orang lain. Artinya kalau contoh guru-guru itu mereka merasa terpanggil gitu, ikut membangun lewat pendidikan. Ikut ini mengajarkan anak-anak di situ sebisa mungkin yang paling dasar bisa tulis bisa hitung itu dulu. Jadi mereka ke sana juga ada motivasi yang berbeda-beda begitu. Tapi pasti yang pasti adalah bukan untuk menghancurkan Papua. Itu yang harus dipahami dulu. Kalau bisa perlindungan itu langsung dari negara.
5: Ia juga berpesan agar kerukunan Flowamora di Papua terus saling mengingatkan untuk berhati-hati, selalu kompak, serta menghindari tindakan yang memicu balas dendam. Sebab banyak warga Papua yang berdomisili di NTT maupun sebaliknya. Ia berharap semua pihak dapat memberikan solusi terbaik sehingga terciptanya perdamaian. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta aparat keamanan segera menangkap para pelaku penembakan terhadap tiga orang aparatur sipil negara di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, serta memberi perlindungan terhadap seluruh masyarakat dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Selengkapnya Alotani melaporkan.
8: Kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
9: Permintaan Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma agar aparat keamanan segera menangkap pelaku penembakan di Papua Pegunungan dan meningkatkan perlindungan kepada warga usai menghadiri rapat paripurna DPRD NTT di Kota Kupang, Senin 14 September 2026. Menurut Wagub NTT, dirinya ikut upacara pemakaman almarhumah William Buik secara kedinasan di Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao pada Minggu 13 September 2026. Joni Asadoma menuturkan, pemerintah NTT menyampaikan duka cita mendalam dan mengecam keras aksi penembakan 3 aparatur sipil negara saat bertugas di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
8: Tentu kami seluruh masyarakat NTT, pemerintah NTT sangat berduka atas kejadian tersebut, sehingga kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, dan juga memberikan peningkatan perlindungan terhadap seluruh masyarakat yang ada di Papua, ya, terhadap serangan-serangan ataupun tindakan-tindakan brutal, tindakan-tindakan keji, pembunuhan yang dilakukan oleh KKB Papua. Kita harapkan KKB Papua ini boleh menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tidak sesuai dengan peraturan hukum, ya, kembali ke pangkuan NKRI untuk kita sama-sama bangun Papua, bangun NKRI dengan lebih baik, lebih maju.
9: Anggota DPRD NTT Simpson Polin kepada RRI di gedung DPRD NTT Senin 14 September 2026 berharap pemerintah Indonesia khususnya di Papua memberi perlindungan kepada warga NTT yang sedang menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat di Papua pada umumnya.
10: Kita berharap supaya pemerintah Papua juga bisa memberikan pengamanan yang lebih ekstra kepada saudara-saudara kita yang mengabdi kepada negara tetapi ditugaskan di Papua. Sehingga harapan kami dari DPRD Provinsi, ya tentu itu untuk langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya, saya pikir itu kewenangan dari pemerintah.
9: Dalam ungkapan hati keluarga William Buick di Rote, merelakan kepergian almarhumah, akan tetapi keluarga menuntut jaminan keamanan nyata pemerintah bagi warga NTT lainnya yang berada di Papua. Catatan RRI, pemerintah NTT turut menghadiri pemakaman almarhumah William Buick secara kedinasan di Busalanggah, Kabupaten Rotendao pada Minggu 13 September 2026 kemarin. Ia meninggal karena ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB bersama 2 aparatur sipil negara lainnya, yakni Aprida Rapida dan dokter hewan Alfonsus Albinus Mehan, yang gugur saat menjalankan tugas pelayanan publik di Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2026 sore. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan koperasi desa Merah Putih di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan. Pasita Kodim 1613 Sumba Barat, Letnan Infantri Inyoman Sudana, mewakili Dandi menyampaikan bahwa dari 80 titik pembangunan yang masih dikerjakan, sebanyak 21 titik telah mencapai penyelesaian pembangunan. Selengkapnya, Jerry Lede melaporkan.
11: Pembangunan koperasi Desa Merah Putih di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan. Pasir Kodim 1613 Sumba Barat, Letnan Infantri Nyoman Sudana, mewakili Dandim, menyampaikan bahwa dari 80 titik pembangunan yang masih dikerjakan, sebanyak 21 titik telah mencapai penyelesaian pembangunan. Dari 21 titik yang telah selesai tersebut, 8 titik berada di wilayah Kabupaten Sumba Barat, sementara 13 titik lainnya berada di wilayah Kabupaten Sumba Tengah. Sejumlah titik telah dipersiapkan juga mulai mendapatkan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pembangunan serta persiapan operasional koperasi Desa Merah Putih. Dukungan sarana transportasi juga telah diterima untuk menunjang pembangunan KDMP. Sebelumnya, pada 14 Juli, sebanyak 14 kendaraan truk roda M6 telah didistribusikan ke sejumlah lokasi di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat. Selain itu, pada Sabtu 12 September, kembali diterima 2 unit kendaraan untuk mendukung KDMP Umburaya dan KDMP Rajaka. Selain kendaraan, dukungan perlengkapan bagi pengurus koperasi juga telah diberikan di 11 titik.
12: Progres pembangunan KDMP yang berada di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat sampai sejauh ini, titik yang masih kita bangun masih di 80 titik pembangunan, yang mana saat ini sudah berprogres di 100% penyelesaian titik. Sudah ada 21 titik, yang mana 21 titik ini 8 titik itu berada di wilayah Kabupaten Sumba Barat, 13 titik berada di wilayahnya Kabupaten Sumba Tengah. Untuk titik-titik yang sudah 100% ini, ada beberapa titik yang sudah mendapat dukungan sarana prasarana, diantaranya ada 4. Yang pertama
13: yang sudah datang pada tanggal 14 Juli itu 14 kendaraan truk roda 6 yang kita bagi menjadi dua tempat, dua di Kabupaten Sumbawa Tengah, dua di Kabupaten Sumbawa Barat. Kemarin hari Sabtu tanggal 12 September kemarin kita mendapat lagi dua dukungan kendaraan operasional untuk KDMP Umur Raya dan KDMP Rajaka.
11: Unit perlengkapan tersebut antara lain berupa kaos atau pakaian kerja yang telah didistribusikan kepada masing-masing KDMP. Sementara itu, sekitar 15 titik pembangunan saat ini telah mencapai progres di atas 90%, sedangkan titik lainnya masih berada pada tahap pengerjaan sekitar 50 hingga 60%. Nyoman menjelaskan, hingga saat ini belum ada KDMP yang beroperasi secara penuh karena seluruhnya masih berada dalam tahap penyiapan. Gerai material serta sarana dan prasarana pendukung operasi Merah Putih yang masih dalam proses pemenuhan. Pekerjaan pembangunan terus berjalan di seluruh titik, baik di Kabupaten Sumba Barat maupun di Kabupaten Sumba Tengah. Untuk wilayah Sumba Barat, target operasional masih menunggu pemenuhan perlengkapan dari pihak terkait termasuk dukungan PT Agrinas. Perlengkapan untuk gerai yang pembangunan telah selesai saat ini masih dalam proses pengiriman dari Jakarta rute Surabaya menuju Sumba. Setelah seluruh sarana dan kelengkapan gerai terpenuhi, proses selanjutnya akan dilakukan secara bertahap hingga penyerahan dan persiapan operasional KDMP di wilayah tersebut. Dari Sumba Barat, Jirlinde, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 12 peserta siap tampil dalam babak final Bintang Radio RRI Kupang yang dijadwalkan berlangsung besok 15 September. Para peserta tersebut merupakan hasil seleksi dari rangkaian tahapan sebelumnya dan akan kembali menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan dewan juri. Dalam pelaksanaan final, RRI Kupang melibatkan 3 orang dewan juri yang berasal dari kalangan praktisi seni. Ketiga juri tersebut yakni Maria Dania Putra Patinaja, Bita Florencia Angelina Gede, dan Isa Octavianus Tirulio. Penilaian nantinya dilakukan terhadap penampilan dan kemampuan para peserta dalam membawakan lagu pada babak final. Final Bintang Radio dijadwalkan berlangsung mulai pukul 5 sore. Panitia menyiapkan 2 alternatif lokasi pelaksanaan, yakni di luar ruang atau di dalam ruang seperti pelaksanaan babak final sebelumnya. Pemilihan lokasi akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi.
14: Dan teknik pelaksanaannya itu besok kita lombanya direncanakan mulai jam 5 sore. Itu ada dua alternatif yang kita ambil tempatnya. Yang pertama kita rencanakan di luar, dan yang kedua kalau tidak memungkinkan kita laksanakan tetap di dalam seperti yang lomba semifinal kemarin.
0: Rangkaian Hari Radio, Bintang Radio dan RRI Fest menjadi satu bagian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Radio

0: Lengkap ya, Wiwit Gari.
1: Persoalan sampah di Kota Kupang membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak dari rumah. Salah satu upaya yang didorong adalah pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, sehingga sampah tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Inisiator dan pendiri Bank Sampah Muara Abu Kusmawati mengatakan, masyarakat perlu mengubah cara pandang terhadap sampah. Menurutnya, sampah yang selama ini dianggap tidak berguna, sebenarnya masih dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik.
2: Padahal sebenarnya bukan tidak berguna, sampah itu justru malah sumber daya. Ya, antara yang kita tadi anggap sesuatu yang terbuang, tidak terpakai lagi, itu ada yang sebenarnya bisa kita pakai. Entah itu untuk kalau melalui bank sampah, berarti itu kita ganti dengan uang ya, kita ubah jadi cuan.
1: Sementara itu, Valda Dagama dari Youth Voice Now Kupang menilai pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan anak muda dan masyarakat secara bersama-sama. Menurutnya, persoalan sampah perlu diidentifikasi mulai dari akar masalah hingga mencari solusi yang dapat disampaikan kepada pemerintah. Selain itu, Valda dan Youth Voice Kupang juga menciptakan produk dari bahan dasar sampah.
3: Kami sudah mengelola sampah menjadi ecobrick. Jadi kami dari sampah penggunaan pribadi dengan sampah-sampah yang kami dapatkan dan kumpulkan. Ecobrick itu adalah salah satu di mana untuk media padat nanti bisa dijadikan untuk media bahan bata ringan untuk bahan bangunan. Kemudian bisa dikreasikan untuk membuatkan meja dan kursi.
1: Pengelolaan sampah yang baik dinilai tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, kebiasaan memilah dan mengelola sampah dari rumah perlu terus dibangun agar persoalan sampah di Kota Kupang dapat ditangani secara bersama-sama. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, sebelum akhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal NTT yang bertugas di Papua. Sebanyak 12 peserta siap tampil dalam babak final Bintang Radio RRI Kupang yang dijadwalkan berlangsung sore ini, Selasa 15 September 2026. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih.

Lihat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang
14: sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
19: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

sobat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari yang sebelumnya. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia

pekarangan Pro Olimila yang menyasar 500 rumah tangga penerima manfaat di 65 desa. Penguatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan PKPOM di Aula Baperida Kabupaten Sumba Tengah Jumat 11 September 2026. Rapat dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten pimpinan perangkat daerah, dan pejabat struktural lingkup pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Kegiatan ini menjadi momentum pemerintah daerah mengevaluasi sejauh mana pendampingan telah dilakukan oleh para orang tua asuh pada desa binaan masing-masing. Pendampingan dinilai penting agar program tidak berhenti pada tahap penyaluran bantuan kepada masyarakat. Para orang tua asuh juga diminta aktif memantau perkembangan program di lapangan. Pemantauan tersebut mencakup pemanfaatan bantuan, perkembangan penerimaan manfaat, hingga berbagai persoalan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan program. Dengan adanya koordinasi dan evaluasi secara berkala, Pemkab Sumba Tengah berharap pelaksanaan PKPOM semakin efektif dan tepat sasaran. Program tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata serta mendorong peningkatan kemandirian rumah tangga penerima manfaat di seluruh wilayah sasaran.

Halo Sobat JKN Sumba Barat, tunggu dulu ada informasi penting nih, jangan sampai salah alamat. Mulai Senin 31 Agustus 2026, kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat sudah pindah ke lokasi yang baru. Catat alamatnya, Jalan Wekaro, Kelurahan Wekaro, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Biar gak nyasar, ingat patokannya. Samping SMP Negeri 3 Wekaro Bubak dan dekat Alfamart di Jalan Wekaro. Tenang Sobat JKN. Di lokasi baru, layanan tatap muka BPJS Kesehatan tetap tersedia. Mulai dari layanan administrasi, informasi, hingga pengaduan. Jadi, mulai 31 Agustus 2026, jangan lagi ke alamat yang lama. Catat alamat barunya, kantor baru, pelayanan tetap untuk Sobat JKN.

Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Berikan informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menggelar rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pekarangan Pro Olimila bagi 500 rumah tangga penerima manfaat yang tersebar di 65 desa di Kabupaten Sumba Tengah. Rapat menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan program POM berjalan sesuai tujuan. Evaluasi juga dilakukan untuk melihat perkembangan penerimaan manfaat setelah memperoleh berbagai bantuan melalui program tersebut. Dalam evaluasi, pemerintah membahas penyaluran dan pendistribusian bantuan berupa ikan, bebek, kambing, serta berbagai komoditas hortikultura. Bantuan tersebut diharapkan tidak hanya diterima masyarakat, tetapi juga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Melalui rapat koordinasi tersebut, para orang tua asuh yang merupakan pimpinan perangkat daerah didorong meningkatkan pemantauan terhadap desa binaan masing-masing. Pendampingan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan PKPOM tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi penerima. Pemerintah daerah selanjutnya mendorong setiap orang tua asuh dan perangkat daerah terkait menyusun rencana aksi serta tindak lanjut yang konkret. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai kendala sekaligus memperkuat keberlanjutan program PKPOM di Kabupaten Sumba Tengah.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak tergoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya.